Hai Xiao Wei. Hai Xiao Wei dan Chagli. Hai Xiao number 5. So, kima cerita ni esok ku ada buku set number 2. Cerita ni kasi biar buku set number 2. Cerita ni kasi number 2. Number 2. Cerita ni kasi biar number 2.

Pidris. Pidris. Aktif lah si Moid. Gure cerita ni jitu. Staff of Otwanash.

Amachanyo sibit kesa. Kewek kongwe gilin chobo kongwe en kaberuret nekago koberureche na subu nebo betut ab raine. Ako kialin chi mararungi. Mararungi tupchenyo. Yoni chiru. Kira anetke akubo niton. Ako tokwe kotinye baornatet. Kongeten ingetoret ke. Anginutang nyole tomakai ingetu buch. Angin ale tomakai ingetu guna niton. Angin ni coba kongkai ni paman. Amun gigi taret ke. Nta mau kwek pikyok. Ilelen gimuche ke mane? Mamuche ka anegen ndut kumumi. Kuyigileni choba nyibununyu. Mamuche anegen gumemi koboton. Mamuchi gumemi koboton. Amache in soko cherapsike kowe kungui agesa.

0: Kipsil Joget, weritab Raeli, 56 years ago, chamge.
1: Kipsil Joget, time ni weritab tapat time. Ini kita 1956 saya ngguari.
0: Yes.
1: Iye coba. Iberuci tu gur.
0: Iman.
1: Mama gongoi susi, mama gongoi, bawa mama gongoi, yang gongoi nyon. Tentu yang muri bawa mama gongoi kapesa.
0: Yes.
1: Kecang. Gugitore tole kapesa mu koe ya tapi kumie kapesa.
0: Gongoi.
1: Coba sa muri tega pic buka koe ata gora.
0: Iman.
1: Aku berurut ye bendi, aku berurut picu aku nutung.
0: Amin.
1: Nana ini Angge tay ni jomwa nangge ko ko da kafiri
0: ko ko
1: da kibrazi ko ko da mugani ko ko da kusumegi ko ko da jorani angge ba ga vende tu akia mozo tuwa akome gora na gbare boito awundi alu ko ko mi sin boito wa
0: ko ko
1: boi o ko ma ko boi akia tete ta ke mwa ko boi ege tete sieta ta chebam ka besa amu go gibire uke le ko boi.
0: Amen.
1: Amu go chongan wanga mesa utora to nga mesa 55.
0: Kongoi.
1: Kongoi gabe sa nga nene mi ndiba Jesu. Kongoi mi zuwa ndi lida kusema.
0: Kongoi mi simba banyo. Nena so mingi tye chito ne gure nin. Leonard Kipkoech Keter. Kama bagi yogo 50 agi wekte. Kama bagi baba. Kama bagi gabesa nam nga uni manit. Eh? Kama bagi Peter, ke kasene? Acha mena amua ne manit kuno nito. Kama bagi, chita ne gure Leonard Kipkoech Keter. Sugunyo unga chova, mamu ungi. Charles.
2: Susi.
0: Yo.
2: Na jo eti jo niye.
0: Mati maiki, niye iya chini ke?
2: Aye. Aye we, pitch for you, come on, and you have a number of wounds. Omagir and number in no guitar, I mean, a magir was it. Nay, you two, I eat a ranked blue, then. Why, Junior?
0: Bagat. When you check out you,
2: Magazine. When we're going to be Susie, now give good my janus for me, Tarana, my name is Gay. I got you three in Boit, Ogaran, and Borabu with the Ganana, Chita, Quare.
0: Yes,
2: I gave a moon with you again. Then I get waiting to talk to you. Come your name, but I would tell you. Which all know, listen to your name, you ain't a man. I must talk a rate to you. Do it in the quarter though. Or then if you have one job in quarter, you have one which you want to be using in a level of continuity. When you just do and come your same program as one got to do. I get my phone and got somewhere to scan on the program later. I get to get to get to get to get to get to get to get to get Gure engkeli siapa kata ni, kena kono biji kau mesti bi, di nongko ni cakap goreng kan ya siapa?
0: Kongoi.
2: Mau apa cerita? Budget ke gure ni kau ni jinu susi, mau kene kau ni jinu mau kongoi.
0: Kongoi, semua budget. Atari on, you cipta we.
3: Susi, tangan.
0: You, tokwe.
3: Kange ti nana kuto mangal amalin cuman asam yau tapat cita genge. Nego gaya aku rabi nego muk, korokoh gaya rabi nego ralai ni ni. Amu kogi cengen, nam kogi cengen, mago complete lang giyong yun empesa na
0: panas
3: ba chita?
0: Amen.
3: Kukuha cengen ba koy complete sa lego ngoy. Kawa grabe ni gora kuta yata imesa ko ba 334. Ayok tama sa chino to sugo kawa ng namba. Ayok to ba wrong yani 456. Kawa kaya grabe ni kung mawegu all amu giyong kwan mama chino kung yoyo ngat Richard Craig ako matar kawa gora grabe ni kyo tama Linda. Na na so man gora le uskote na gino gosa me ko uskote na gwa de senge ni no gona ta gitino gota ko linda uskote na na tinyara ambe goru ni bu ma ma choim na basi u tore to guno to na banda ni ungo 0724589977 o gwa mi sing kepto mo
0: ko gwa mi sing kepto e ma go go shek ko gwa mi sing tu chenyo honorable Ronald
4: Susi
0: yo
4: I'm in a studio.
0: Bye-bye, studio.
4: Ah, bye-bye, and get to show what I tell you, Susie.
0: Amen.
4: And I get to show Susie.
0: You get one way to che?
4: I get to cook with that to your teacher. It's finger. Come on, you get so good to look. Find your head. Olimpo Kiptaget.
0: Yes.
4: Awale unget yo tu lu susi.
0: Kongoi.
4: Unget kainen gornal kap kisha tu susi.
0: Kongoi missing. Kongoi missing tu pchenyun. Nyogor ye.
5: Jamuna susi.
0: Ah bye bye. Amen.
5: Amen.
0: Amen.
5: Amen.
0: Mati tabane. Yo.
6: Ram gazi ne ayen ko beru ni ye kta ya tinge mai yo ne ku.
0: Amen.
6: Minded my jabo sengen.
0: Ngo na kta ya. Ago na ga go kwe.
6: Inge le ta kwa nge ki dega ni ni go na gi we to le ngai go ge gwa ne me ga do di ro ge ni amun ga ra bi ni ju go go yi ga mo ta ne ga mo ga ra ne le e nge ki ne ge gwa
0: ki man ki ne ga bua
6: e di nge ni ne ga bua to mo mi nga la ama ja le ale mi la ge e la ge go le ana mu ama ja i ga tue zu zi ama le ale la ja ta ma ra ga zo le ga ra mu ji Ila
0: ta je
6: ayene limbai usore da ma neji la waga ta je baga bre bare je bare zbayene limba usore da o nge je no ra sugulo are kyo nge je no ra sugu a nge je di tul ga gadere jo zo e am awendi ane ku na ta jini ya na ze ze bagi mungini ba tie mi nya ne lu limba go ro brusoli ne ba tie mi da ra ne nya ne lu limba ma se se go cham kim ta ya je mi tule be tu ta brai
0: Kongoi we mati tabane kongoi kapsa gere magerere motigol kongoi susien toretene toreti wige enke tishet kubirurin chohoba ako mumtul kibirurin nangye magerere motigo chitabinde geit
4: Suzi
0: yo
4: yamune yo
0: achambe geit upche
4: kongoi kapsa na basi nika ke nyuru wako yin Amajawe kungo saeni emba isionia enun.
0: Kongoi.
4: Ya mozi nye ngulechu. Ya mi ngulechu.
0: Amen.
4: Taji nye ni ono.
0: Atoche we. Atoche ne tiano.
4: Ya min.
0: Kongoi.
4: Aya, namba tu Suzana. Koi kiri na ile. Pichi enji. Tani niga nisa kapisa. Kukutapako. Kwa ituku kemonyolu. Amunga ko nyor naet.
0: Iman, iman.
4: Ko ger ga ke che ni susi. Ka ni chita. Ka le garo be ti ne nyo utore to. Ina i jinzi mo ngu ni wembesa. Iwe namba ine ko gugu. I okte. Ina mir vasen. Eye we, eye. Ko mi gina ga buat korong i mwa. Mwa mata o tsabu ko le. Agdza kol usama sike guno ko ngona soko bi kiatwo kol ochenga so nyuru ama mo wala ga tukul na same ki goin ko ga tukul ne ngona wara kiatin so asia magi ana zuzi ko inge ni ne yanga iwe ga ndza ko eita ikenge chubete ana go ga berure tuku gae mami je mazire yo so bi chu ke ba ga lenji ga ga yanga zi sike Kumatika mwoe kutokuria ya tuwa igunu asiwekte mba machapa kuse kapsa
7: kakai ngawot ko kasisi mwe ngung kapsa. So, ingat lebih usaha tan yang ini suku ke sejati. Kau bujin, ama je kewe kini gugur guna kamu Arab langat. Pi jok juga seret juga besar. Cuma biru. Alagi ni orang kami je ke tarapi. So, ngau beru orang mungu. Eja kita ni Arab.
8: Itu serta EFGNIT Touch FM tu kita up call engine kibaros teon kau ngete kita onit neo nebo Nairobi.
7: Ulimba eldore kima elibu mnyasaba.
0: Pitu chone kani tatis kiso.
7: Kokwa tinwe chuchoke chuzuzi chamwono mwachine. Ale obwan ketaret ka vendere ayi ndiru. Obwan tubul. Kapisa.
0: Kongoi. Kongoi misin kiofri. Thomas, mzee.
9: Yes.
0: Uye mzee.
9: Yamge sana.
0: Yamge.
9: Kuwono kumagu ta era a rejini ruwane kisitwe kapisa. Ada kau jilid lah sahaja. Nampaknya itu im mandai kuku im bayi mungkin kan orang apa sahaja. Nampaknya kau ini mungkin dah kuku apa sahaja. Ini kasih nama kau kemana kita ada. Kau ini nampak apa sahaja. Kau ini kalau kamu kita ada kerap. Kalau kau ini kiamat melas. Aku mana kau ambil. Kiamat apa? Aku apa? Yang kalau tu jadi tu sungguh aku ni nusa. Nampak kau ini ni apa macam John kiri sini tu asyiknya tuanya. Kobra kobra ini biriska ya, kami gilir gilir kau sini biriska kafe saku kobra agak lemba.
8: Itu serta EFGNIT Touch FM tu kita up call engine kibaros teon kau ngete kita onit neo nebo Nairobi.
9: Ingat, kami tinjau ngal imbau juga bangun kui. Semua orang yang ngerti kobra biriska itu tuan ini orang, ada ngerti ini kami tagen nebo nyumbak kumi nero mata awen nego serta FM kafe saku le. Kalau zaman ni nang agak awal ujian agak kini log agak sulit. Kalau kalau tak jemput kapis ada gunung juga. Lepas mata ni baku mien dulu kap kemaruk.
0: Hey, kongoi Thomas.
9: Kongoi. Kini log no. Lepas bawa je. Awal ni korai.
0: Kongoi, kongoi Thomas. Wesley. Jom kena.
10: Ya muna susi.
0: Megah.
10: Kongoi kapis susi. Ujian biasa netebas. Muna perut je. Omwa ini, aku berurut ini. Kini jemnya jaga sanami setiap tak cepat. Ibarat lejap jaga tak ini kalau nanti besal, ah, kongko Yesus, aku kongkring payshonuku, caya kapisa. Muka mukta indet nengko payshonuku tukul, awa mukta indet nengko nentu tukul je makin nige. Muni tukige ay, kalau orang iya cinige, leya jaya jaga orang iya cinige. Kami jalan tu serta gunu aku tak kau mau cikgu ini kan? Kau aku apa jono ku? Aku sama engu, lepas sama tu kau jono ku gini u. Lepas masa begitu jono kasar tu serta tanya bang, jono berrezio, jono beri pus. Alikah kisruh sama mas? Kau engkau apa sa? Betul nami.
0: Gangga missing Wesley, genyurun cinta nemu aku le Elohim. Umemba watu wako nigitie ni Alfred. Elbe tutabra ni kubetuta chabet na watu na basabato.

0: So ini aku tak ingin atau indo jinda itu no jemitei ewu negu Bruce. So nafas nafas terangkan aku mesin panas Bruce makin banyak gagal eh kini kita nyonya mesti mah kau malu kau itu lebih studio sebab kita start ulang bagian jam MP tu tabrani lagu ni panas Bruce kau makin taj mesti mah MP tu tabrani dah gecek kira kira kita jam ni menarbi kau orang ni ogure ni kau orang aku beri yang kita kabasa. Nana kau mist kami ini kau gure mist no oleh menarbi kita kau kau itu dia tu. So gari cha kanga kubwa na bolo bola ago mara amne sigira kanyor jam kidogo mheshimiwa His Excellency tamale nyara kweje nitataki mtoto kule mtoto tabrani ule studio aga nyoka satana tanyenge mtoto tagenge kitio yetapke soman budget ago nitage meje suka bitke gushiko mtoto tabrani kimenje gele jago congratulations na kwetu jaji go sikki brainda na bonyo chike school fees mtoto tabrani kimenje gele jago congratulations namjata kwenye soko kidogo soko bei tukemwa ungimna tani rubai agujita na kagona school fees juu ibi waishe igeri lakini namjipondo jaga bsa gika ingotoretin eng suku la mwana utakwa samit na tani nage kimeje hiru ambeti tabrani jitabri jitabkale njini ya ngalale kutumiseng ya takigani mwishuma kabite kikiri kutumiseng budget na tani wako soma na mbeti tabamute na tani ba trillion ishek angman kenu sisita yenge aguju taki ko budget na tani ba kenyitabili busik tiptem ak tiptem aglo ak na tani ba kenyitabili busik tiptem ak tiptem ak tisaf kongo targo soma John Mbadi nendetko cabinet secretary natana ba treasury natana ba legu tabor MP tu tabamuti kugo mito kut mesi kiruti kati kati terba na brusko pun biga be mit mara kut mesi kugo ba tibi kijang kutunda kiruti kati kati terba lagi ni kagi rakut mesi kimba jete ni ba na brus kele kai mus kai kau kau utik kati kati kime nem kati kati pikir kila kagi mit sekta sih kira kila kugo mus kobi kai mutik kati kati jen cebata natana ba ngelagap so manet kira kut mesti lagi jangka ni tu kira marah kita mau ke sir yang bayi sih kira aji kut mesti bayi sih lana lagi kira budget ni lagi kita bantu kut mesti rapi sih kira tu cipen di kira kau gajen cip kondo anak jiga gajen kim nanti tu kira bagian kena tanpa ti casabis commission aku sir kau ni tu kira tu jukun mati jemaat tinggi lagi miten kintam sih te elu sih tiptem aku kira kau pernah tanah tanpa cip cip tapi kena tanpa lebih sih kira bana bros ingat langkah seru kejang kejang game mau agile miten machine sih gure kim skits engkau ta machine kira tu teter kau tu mesti kita tat kom kuasulda engkau serta na tanah kau kau gigi kaji rabi sih 24.9 billion jatat kuasulda aku yang korah keljin korah eng big coba emana bana bros cipunya kau muti kira tu jejeni kau tinggal aga nyanmek jeng ka sarwe galak tuli gade ko bendi ko egib no gure dialysis ana de bi kitang adan family ci jang banam bruce ci tinne chamane ko age ci nyo ci bendi ko e ko nyur tinga dialysis ko ngir god misen kay muti kete jang go mite nga sarwe kete jagoy tos kete dan biga be me ko banam bruce ko ngot ko ip treasury ke isto anan ke jujuy rabi sekat jam go bendi state house en billion ishek tenege taman ak somok ngele billion ishek ogu to bengara bu billion ishek angman ci jam go takki ngele ba state house ak 13.4 billion ngi ingeni budget ngi bagi ngi nyaba na brusko ko ki billion ishek taman ak sap ago gora agero age bertanyo na tenegi mgora bana brus ge bertanyo tan baruts angganda magister ne jang lagi ni go ta ko kut mesuk adropen kongete 228 billion agoi kongete 254 billion agoi 228 billion agoni ta kora ko to bana prosa ko tenga sarta natana gira e borian jigot missing tisita boratime ke jeter ter amma gele ngi akelo allocate financially natana ke much ko testai kora kogogista anan big importing amitogi chata je importing food importers ko magele import duty kogista gut missing selected processed food products to protect local industries ketana biga be met bana prosa ya tani gogi kimuch ke ngete ne kinde tax amitogi katibune matunwe kafsam misu gujagat chika go processed yani amitogi magele ready emuji inam sayo agiam mau yage alde bande kutum go posiek kora kepepata natana bo energy ko magele go dropen kongete 2.3 billion ago ina natana bo 35.7 billion juto kala tjang bana brusko je gere ile go much ko soman budget ago ro ko tumese kepepata natana sakta natana bo ka tishi bana brusi le go ginde kim natet natana bo ra sergali natana bo gete shira bise ke 18 billion ni tsi ya ngala ka subsidy je bo tala sa
1: se lagini tshe ko ko tishi ko go ginde tinget 64p ago enyo tagi ko igere le kagitas pachete na watane kongete 16.4 billion compared to 47.6 billion and financially anago wendi kagitas kora kongete 8 billion fertilizer subsidy gigere kabisa koko wala ngalega kolseta bandege libano trift ago gi 18 chebo fertilizer subsidy koko abate koginde 18 billion ago igere kora gale ngalega keswe koko ginde 2 billion mwa koko igu gali keswe chebo bandege kaginde rabisek 2 billion chekibendi kotore 10 kwa batik asimoe wabarak production cost kwa gina kwa 4.7 billion chebo ngalega value chain hawa kwa ginde kwa kirora kwa nge 10.2 mito kwa nabishek chaka kita 1.6 billion chebo food security agu diversification kwa ginde nabishek 1.2 katasa kinegit 400 million eni on top kwa ginde kwa ngalega coffee koleta ko fi settling 1 billion lakini niger pacha ndego kisoma ngora tinget ko kagimwage ile goto kige biga machinane ag youth kangide chi council like tamiko sekila go watch council a chotu to bolegi gi sirse en bunge agoto mbo barabine lakini ko kisoma ne budget budget ne boge nyini go mita rabisha ke boka former councillor singe to mbo jori chega rabisha chongle le ne bu ni yonge ku mca ko yoma tagile wen ni ko mira rabisha ke nyoru yonge ku mbi ko yoma gile wen ni ko mira rabisha yoma te wege ana yonge we two times ko mira rabisha ke nyoru kila mwezi ago mira rabine package ne ge gonin so ko enga sartene ko ngolo le ko rambade ko magole ki chut ke serali ta Kenyatta maibu kwa soldaye tuku chegi ago zirsi kenyi punge ago agenge bikche kwa kikwa chirabishe kwa waishe gap kwa tipota kwa waishe gap kwa
0: waishe kibago
1: ago kwa to councillor former councillors so en budget ni gire gora ile kagima gile koto kike go team big up machinane sibu bit kutu ngebende gura na 2027 kwa yae sergale git ne muche kutoret kebir chigura Nalega barnati kwa rachika wala youth opportunities towards advancement. Kukure nyota program. Kukakimuch kikochi barnati cheka gile 91,253. Chepe ndiko nyoru rabishek che ino amen mungareti. Aga lak 51,604. Ku N26 counties. Kukuko nyoru already. Mwishonik che terteri. Agoko watesta aga lega mnyota. En kuraka sarata kwa mwagule 72,623 youths. Ku kuko nyoru. Mahagana ini tolak kalau subsidize nalega health services Nairobi Kisumu and Mombasa anda fichana fuka na afya fever project nota bu yana ta kun missing smith ta gege so ka digere kun missing tu bucha tu bulting get ko ka ke mwage le isuloyen iwa kura ile ko ginda kale ka tetu ke baba data and development rabi shek chete 750 billion chebo projects la ni gida ko ge no gro kun missing ting get ko pending bills almost 700 billion and ago negit 6 something
0: yes
1: ko ge so many a ko ginda rabi shek negit 68 billion che gibendi ke lebo ni suppliers che yo xera bi shek che 100 million age bwangwen ingele go yai bika si tax sergale tinget ko ga mu ko wachi to pango so bra bi shek mu ka la chi to bare prote ne ge agwali so ngo male bango rase sergale gale ga pending bills tinget ko igere le we ndigo buta se uchu mi da bi che ga im gare shek sergale bi lo sas che go nyur mo ga ni to re to squa affected da itano bi ga be me ye tinget ngo ga ger ma mi tu ba de ge la cho en gro ik cho gi ro ga re che ga tit ko ma mi tu ba ti sha ma mi tu ba ba ne logi da ko shek abi mo ga ger ko jot ke bur Kakitas fieti en mitumba
0: mm-hmm.
1: en botation big table mitumba gune botinwe gapsangi
0: mm-hmm.
1: koko kita shi fieti ago inger gorating get ile ngetas kot ketas fieti ko magila afekte ni jitra ga imbotene
0: mm-hmm.
1: afekte ni baga nini loche because nyo kot ngete ne ga kitaksani
0: mm-hmm.
1: kote sahag ne rabishek
0: mm-hmm.
1: ago inge le kagile negit sector nota nebo mitumba
0: mm-hmm.
1: ko big check asir goron directly
0: mm-hmm.
1: almost 2.6 million
0: mm-hmm.
1: check asir mitumba sector
0: yes
1: chong asir ne kabisa
0: mm-hmm.
1: kwa maagi tastai big chebo transport chebe mm-hmm. tuguchu ak big chebo kwal dote chika kisire eno limboga
0: mm-hmm.
1: ak eba anyagu chitona bo kwal ngurai chebo mitumba siko lai
0: mm-hmm.
1: so tos affecta na itano common mwananchi kange tas VAT and importation bo mitumba
0: mm-hmm.
1: gira kwa nga lega apsi moisheke kwa kakita so tas okse olieta apsi moisheke
0: mm-hmm.
1: na munga kita paid annual good missing tinget
0: yes.
1: kina kacham kicho nega wakira wale kundome kaya ginde tax kabisa
0: mm-hmm.
1: kwa wakila wabitu wakcha kake process SSN. For example, mara gei crips ene motunwe gapsak
0: mm-hmm.
1: kwa Kenya. Mbosu
0: yes.
1: gulgecha crips ene metap Kenya.
0: Mm-hmm.
1: Kongele gei taksani man kwa kotore because kagi promoten kwa mato gei se konget factories chepo emet ag industries chepo emetap Kenya kwa tesak.
0: Mm-hmm.
1: So, chone ta wanache kakma gele ki toksani yogoni yir ko at least kotore kote kak industries chepo emetap Kenya.
0: Mm-hmm.
1: Negit kuchwa na kuti missing tinge tu kuchegele leka mbara lakini koi gelchi mbara nbiga boda boda because kagi magele kagi magi toxine
0: mm-hmm.
1: importation of materials tu spare parts segi chawe nbigi bigi ishege
0: mm-hmm.
1: kwa magi toxine so abuata wali ta bigi bigi nego kwa mbara because kogi ere kwa gileka kwa sir gichana ik chachang
0: mm-hmm.
1: at pik chachang bigi bigi kuna tako kwa magi promoted sector of bigi bigi ishege because
0: mm-hmm.
1: magi toxine spare parts nyongi chawe nbigi bigi ishege kagi abuata kwa rabu usakse gale abik kagi magele ma kagi ista exercise tu tiyer galega bottle water pek che bachu baiche at piga je be di ke ochi dialysis kora tinget ko magi taksen machine shek chegibu kagi ista fiet ago nita go indi go bo sakse pek che ochi dialysis ene me ta kinya go changa utinga bjo na basara mo so ga bo sok galega bo sakse galega dialysis because machine shek kegwa ishen ko magi de taksa lactable negit ko tuk chebo kamar utna ta tinget planning ma che gir kora agele ji poge sergali to go presable aso ru to konde rabi shek 424 billion galega tsc ago siginde ko ngete 29 de gata sakata ko ngete 29 de tinget
0: yes sigere le
1: inge aisa mu chira ise yes ko ngete 29 de ngele ngele 424 minus 29 de kagita 134 billion DSC agoni tago kagimagele kongo chuti president kwa kwasir negit 124,000 teachers ago tetat kora ki de permanent and pensionable in that teachers ago mi kora 8.2 billion jige sire gore tige de dan shibi ako abota kora le ndage of so many aga ngma kora gele tetat kesir kora gore tiga lag asubit ko sulda sektare ba so many tene meta kenya so igere le kora ni nota kor missing kinera bisek TSC 424 billion ago suldo koi mu tik chata bi ko sobu na ko nei tike ga sarta aga tugul yes
0: yes me sobit ke bon bara inda na der nege embe ta brani ki gani mashima ta malin nya ko ye che ko ta lebst do nani mi ko mesen ke kana ta bole embe ta brani igon na fasi ata leda na ta conference ye kita sitai en ga sbu na ta na ba pe ta brani bana bros ka ni jinam ji ta ke be ta na ta na ba so ko daga ya ta genge asoko bi tega ta start bol
1: ande ogere ga ko ya ta so ko tinge che
0: yes
1: ka ya ta so ko na vasco yi ko che ak na mama igere ngo geni chwa 30,000 ne ko gimu agela gele mite mama ne sawme gila yin boyat ko lejina ma che silinda ma ne ba chani asawme ne basugar ma che basugar agon maita e gi lenge go sawme because ma ba ngo geni che mucha kwala mainik ago so tene issues chwa me gechen that is why igere ngo go chak na mama na vas ne bogo nyor ki alu ngo geni chwa 30,000 ko ti machi I ma gora rabishe gi ko ge yoror chi go mye kasama ke ne nyor sibanga ge ke go nin rabishe asibanga ge tika di sek 21 kwa kikwa china vasa kina mama agoni takara kwa kikwa china mama na kikwa chutkila soko wako masikin
0: yes
1: mungu kwa siki chobonas nebo 45 shilling
0: mm-hmm.
1: kwa si ponas nebo 46 shilling
0: mm-hmm.
1: kwa si ponas nebo 50 kwa kikwa ni nafasa eni yunguni inyori chike 30,000 mama aga tulu nego si agoko chimache ngoge ni chongo ituni ngoge ni chongo 30,000 ni ima chikona rabisha ki tetean gego mye asisi kik lakini bonus kuchu tu si mate kuchu tu mbesa lasma ke brungoro nyonge nyurutika titne ka watu ruenju asisi kik lakini bonus kuchu tu si mwe direct immediately
0: yes.
1: lakini chuba 30,000 kwa lasma ke brungoro si mate asisi tetean gem *274# chutun soko tikatishako itile tikatishako ak mabaye tul negosage akinyoru nafas nekara ninyorchige silingishek 30,000 akakimwa kele mama nikikochut kabisa soko kila masikin ye windi kokinyoru akere kinyoru wershon nebo Sheila akinyoru wershon nebo Josie kondex nengu gerga ak masi akere icho chito nekatil tiketin netai akonde etro ko Yunis kamaga nanyi goi crane Yunis kotom gai gosichegi en soko *274#
2: Kwa baate kitio wakira ole moti mkulima na bacha egi mising amungileni roti levi gire ele mibarak kodi chikindo chae kuna igere kustene chachega batika chae ikisa maginyo ruponas so igere kustar sekta sala kiuche babande kiuche bakawe amuweka siko inda kuwande kiswega apkawe lakini achek pika batika apchae kakwinecha chan kensi langa cheka batika apkawe kuregi matakushego Nenota ameja kuchiko angin PS na nyama yata kibro narona alejin Angige sungu kana intu kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk tiga chai. When I get Maggie's talk good in Garapatiga chai, and we get a moon island, and it is Tunga your bonarch, Kamamigora, Tungumami bonascora. Kuamach of Zambia's Rona, Legi, Amakumang Ministagan and Abakriga Jamato, we can again be taught in our way at the end of the day, but we implemented an electric egoji. A Mogera, Mogera, and a boy, you get in, came she gone Babatina Tarchai. I get a set of Kushigong must have education. I get a water scene.
3: I'm going to go to the foreign currency. Omega yang ramai jadi kita orang tanpa jadi kita itu dalam akhir orang orang kita mungkin kita dalam tanah kita ini nalar apa apa tisir akhir orang orang kita jadi tisir amat dalam kita kalau kita itu dalam posisi amuin ini asal kami itu dia kerjanya ni orang nalar apa apa tisir orang orang kita jadi nalar apa mana Bruce ada tinggal amat mahu nolak so mana pun dia mahu korek lagi. Ide orang lagu macam ni, ini situ nak guna ini bentuk apa? Mungkin ini kini katai. Situ untuk guna wajib, situ untuk guna bias. Aku tu untuk tu segala aku dia guna cumbe. Aku berbeza dengan orang. Kalau bangun aku dengan dulu kalau orang bijak kadang alat apa mana tak? Maka mahu kalau mereka semua main apa jangan. Alat ini berbeza dengan bundes. Ada orang alat apa? Ada orang alat apa kawa? Aku pun kadang alat orang kita orang bijak. Apa alat berbeza dengan bundes? Jadi kalau dia secara ni, antara gubernur-nu kumuai, kalau kau ngalor gubernur gubernur-nu, anda kalau ngalor apa kawa, anda pesan ngalor apa kawa, atau pesan imone. Aku menjadi anak presiden, kongres, kamu boleh jodoh kau kerja, atau kamu boleh jodoh kau bisa jadi anak presiden. Aku mau dia secara gubernur muzium kau ni, kamu pesan ngalor apa kawa. Ini orang baca tulis saya mengasingi hari ini tak presiden, aku kapan ngerja presiden. Apa sahaja mana presiden mana tak yang kali itu kau jadi tujuju. Kalau semua kata stay, kalau semua kata stay aja. Ia le presiden ni mana kalau semua kuah Singapore. Agen mita atau berusaha tinggal. Apa le presiden ni dengan kau jangan kau jangan main betul tu. Orang aku di lepas terkau kau di lejar nasr apa ini. Agar apa yang ada tak le. Bukan ni dia macam model pun kau baca aku. Rana kau jadi orang macam apa baca aku. Jika ni lebih baju ni. Aja tambang dalam dengan demi terkubaisi negara. Ada yang lebih sahaja untuk bermesi, ibu semua. Kami yang berusaha, betul ni kita mengikuti.

0: baet ab kiagik kotienge baet negebai negararan haikem nyama kigochin kiagik choto chebo banyek ago iwendi nyoru ngebiman kiloishek chebo teta yon kigochi haikem nyama kotinye bendo kiloishek ago kora kakimwa kele wale itondo nebo teta kokaranit igere katonon butiot komye igere teta konerat tam komwae boishek kole kailach yon kolen kailach kinyasa so igere ile keboishen chumjot nebo haikem nyama ibwat kora ile mite chumjot noto nebo haikem dairy li kakile kwa masiwa saidi nito kabisa kosi inyoru melekto nebo teta neige kokotesa chego Wati bai teta gige chuba itake ngaka teta tika chuba ishega ngwan. Ana ige teta ige 5 liters, oka teta tige 10 liters. Ina ilagi wa asara kabisa nebo rabishe kechang. Kwa ishe njumjot nebo haikem deri liki, kwa kile kwa masiwa saidi kwa tesa kchego, ago nito ago kwa ingi teta kora kwa get kumye, ingo wachin teta kwa tesa kchego, agi nyoro faita, enga sarta age tugul. Ie gitu seta. And Oliev Studio. Yes, get to share another watch from there. To get up, only get seen in the good missing and worry. Tonga Rip Casartan Bakawaida, sing with Kosiki Ketango Changian. Pilato, Ella Lagi.
1: Yes. Pilato, Ella Lagi, the game for you.
0: Amati and Mutani Gabilato, Yonga Gagay line. P. Tunavas. Hala mati unmute ni gego wa mchonge gage line to lazima to rinyoru nafas
1: Partner ni ago la mangu mule to la bata bas ko ngwa mungai gunor
0: na possible na lecture which one pasta bilato basta ko yo ajo ko tinye muitaet
1: oh e gane muno ala mati ka kitye menetian ko yo ajo muita bas ko in
0: Karibu sana.
1: Ndio wabaje pia matiki na mengo rote la mwagide waje chugi nyanyini. Pasko in. Amaja mwa mwe ni resta nila na mwara buta mwuma kareke ya tete ala kiyo bune mbata ni nje baka ando na resta la karan koginde kalega ort mwe grafise wa mge kuna nga kasama ngere oreta chebule chebunya libangata kwe kitecho ranane dexit awa teja bruze ni Wanga toldolito, matko sa levi, matko konto ne unge lepta ne gimua, ye a pebe loka puli. Ne chua ne gide weyu. Ngi nda ara lam, ngi jek, wanyi jine, anani ne, ne ngi iskitio. Agi ntene ge na ye le, ora nye chepo le, kom ma ina sibre buzi le, ma gu tude ege so lam karoban. Kom agi ntene kuyue at kone che gime so kwa tega kwa naran, Awara ta nitabe se bule ni ni mchu mero bureti ningete je bagaro bas tu te boso ni gorap ke betulin korore ke tarwe tima baba asil tul mosore kapta te tuli je blange kapso kinde we lam te koror nen kinge ke lese bule
0: All right, eh, here we have a Tropen Big, Telebo Network, like we chat, Kitty in Pilato, Artist Style, here we have a coin, we chat, and a Tropen,
2: yes,
0: Wi-Fi and Network,
2: we start
0: Yes, Pilato, you got it, Pilato?
2: Pilato.
3: There are 9 participants in the conference.
2: Pilato, Pilato.
1: Kaundien, Cheborga, Ogo Tua, Atarati, Ya, Nimitin, Group again, you know, Bogusu, Nabasan Kika. Kile ini pungesi, otecha wako ndegiri chik. Matkena msivitali, uwangena mkituka. Kwa kaya kutoki chita kwa sivitali, so warunguwe. Amumba kile nruwe akialgiri chik. So, nge pungesa ni usi sangika, aki bayo cheboi, aki pichu alagi ini papasa vila, dela lagi ini soki.
0: Ungai misi.
4: Asante gongo yo jamge
0: sadile bo ishe kan sala ek te gibo ta gi go chim pesa bo ga inyoro kra chi ba kofi
4: acha ye a ga bai bai twane no na basa to na ba kofi yo jamge bi ga kaundi jamge bi ga skilgi la bi ga so ngi to jamge no ama cha wo ko ro ga amwa gongo en so mane ta ba te ngo go Oya itu kemnyakin. Ah, cicam ku boleh kini tinggal di cicam gusu manungi cicam ku boleh kini jambal jam. Nengi ni sekeja. Komut kugu kan juta. Nai nai kosom yang kapu sa kugu gile ke kosom apa kalu cek. Konai gule kagak yui kasih. Kungu ni gemite gubni. Embat jatinon. biga kubi anya kubi ya ko nyalil ngaka isa state up kubi musta na bari sai otaka kuma ku mira vini gaita research au ni kitinda yen morone uyi mata ko kuya ye risai ga mata ku kite kungu ni ko ga bi ama muaga ji apa lengi amuaga ne bi apa lengi iki wa chatia sista ne ne tinda opora tete ga kabe bai ki ugira sista ne ga charo ne ga charo au charki bi apa lengi agu ki ku shitu ki ga chi ku ka we ki ki ubi ayo na mwe ki cho kwa mwe mu en pike studio tinge kwa we so in odegine nyale bu aba jorte ga we chi singe ayo te ga we awe ka pisa di bagi bimbi anyu ri ti ku ho mi ga we ko mi ga we ku ga mu awe kiri go go ba sta ya ni kwa nyuru ne bu ne ba di cho kita ni ni awo bal ga we aba nyuru ga ni pi aba nyuru di wi ri tabara mu na sindia mwalimu e mu re jelule ko mi ni ga we awas ga si ni kwa ngu ni kwa to ga na ta kwa bai bai ne ga ga na la la ki ne obu di mbo so ti ne bai bai ga pisa ya bu igaru tablet tundo aga gugure ngai ne nyin arab arab tonu tube ga politiki no mite titi ai no bo so ti ne mite yo oga bai bai to bir gwa si moit ke ma olegan aga am no wara poise poise ta buta i window ti ya u ti tindai mu kwa ti kale o kya a ti tuta o kya le ga ve go si to ti ga ngejere anana tabot agar atabot ko ngani tabro tiril ko ma jam do gi ti ta ap ke nam nan wan nyu ne ne bar ada ma u bi so ve ga kong ngu ni ngu ga ra ve to to mai ma ta u ti to ko bu ka ve ye o go to ko studio gwan o gwan ni gwan ta sa u gwan ama jo so yi na nyam jo a tarite ta pyo ba ma jo wa yu ba ti sam ga kwa gi me bae ku tu wa mi ga we ke garo ra ni ga ti ka ti na tu sto yi kwa bai bai na gi ga wa kwa bai bai ne da bu jo mu a le ne go go i bi jo o ga to ga ma ti ga ga to mi ga ma ti ki u se mi ke bi o se mo ga ni sa ni u re ne ya ku mo yi ndi u ga ni le ru la kwa ni go na si mo yi no ga ga na le po ne go go i ne u
2: wanga mesanga mbasa dan bakofi ngolemba kirijela
0: yes kimase ina mchana ntoko na mchini ona ntoko asibo beat isi ki entire on yegi mor kele ne ne sibu era sagne tafanya nini arab kime
2: arab kime
5: jamke ruswe ta tu ndali
2: jamke ngo
5: ngo yana basika ngo na mu amocho le kibai bai jini tatu tu tu zwe ke kisa nyane bata chasem awa macha wale jogi de ko gra sit la bo ne ga de tu tun awa so man we ga se tit a re ma go ne noton awa bi en ground bye bye oli baga ma bye meeting ne gure no tolo bye bye go ga se ke te cha ni en poise ni ke ai ti ba go ne ne ni bar ke ma tu en go go i nam ba tu ma cha ne ga se ko so man no mut ko go ku ci go ga ke ke ri ga go da te ni ta kenya ki ma je ki tu len ke te ma ni ne fe ni go ba ten go de ke fe ni ni te ki me ne ni jiro Wagi juta lagi sege national government ko chinji au county ango mur county je tai pade rabi hejo bango mabuga ya bi go ulbi mabuga yo ulbi mabuga yo mata o wata ni no ko ti wa nanji imagine le pa chene ko so mane na mut ange ti ngale ga ba ga chabo ti je mi singa ke mate ki re meji ro ro no ki a tungi ra si pa ma go yo minge kera na ngo go mingi te ni ye imagine sa jin dress en nyon ko ni ta mi ka ba en ke wa lu ga chere ti ye ko ka bi ne chere ta ne ba te mi je she bara Kumeko kwenye jinsi wa kwa uti kwa hae ni kwa itoare kita mising Toare kiu ta jitani mwage chukul Toare jitani njige chukul gara na mache tako zita biyashara na njini Kumi imba ngalega toare toa nitani Kumeko kwenye jipol kuronorono na mchini andan Onga kukoni ravisha kecha mising Kwa kile mkema kisifiwa ulitia maji tembo Kwa mwaka kwenye jinsi mwenge kwenye kwa metit Kumeko kwenye jinsi kumiche kwenye kwa nea ko geri na a o il gonga ton ko ton ko ton ko te to ge ngu kuma ti ge le ji ti so mi sin i nam ti neut res pe ni ga ni ton ko ge ge ren ground ko to ku surai ta res te na ba tu ge ge ga la vegetation ko ji ndo ga la ga so ga so ma no sin ga vi se ke na ge le ga ge ji promotion en wa lu mo che mara ki go bir ti min go ba ro be ndi ga ri ta ya ku ni go ndo ri na ke chen a na gre ja vi akana nchokbi yenyere sabre uno kemaji ni moke ndu gaito taza ko ndu agi ndu goi ko to ndu go bawo tese ne nyuno abo zima katya ta be tu ta biashara ndu bawo no menga amaji ka lekna tani ngi ngi ni ngi ni e ba je ni je tu tenje ta yewe je ni rau ko ndu oni ya yewe je ndu ta bae kibra te luru ganya ta ngi ga nyu agi menda ndu ta go wanga ma go birke ke li gole tani ngi je ko ta ngi menda ta bae aba bi kito gulguli kidogo aba nyoko nam go ga ga ga ngambe Nibuji na presha na yiko ga munye ta ona ta na yiko go munye ne mani kibaki yake na ugi mita mita ba ngo ngai wa ishoni kacha komo go uti wa kene dicha ve na yire ni tam ta ba ngo ta ishoni kacha ngai to zi to ngune ba to ga kacha ti akuti tendo une ngali ani ma tiele le wanta mogi ye ni ngale cha no mo bibe tu ne ngala ne cha no gi ambase ta si kenda ngali ya kene kese ne ba me ta kenya go tu ta me ba ne go biso ngala mu go go tinga go so tool en jo no inda en ye inda angala ga el sekta go go tinga le ga sha kemo ke le ngai di ta li jera ni go tono ba o ta ditari go ngeng go neche ka se se tsho tike ti mesi ga le bana go mo ke go re ba mi tsi mo ba ke le ngi ga be ne tswa ga computer ba wa ga lia ke tonga u me di ta mo ni ta ke mo di mo ke mo ki ndo arte le nye a le ngi ni ta li se tsho tugul o ga jin ga li se nye ala bi ga ni ga li se tugul se ga di ta li se a go di sko ga ta ra mi sha go nye ba ta wa zo go la bi sha ta ta ko di bu ga la sha ma ga go mi ra bi go nye Kalau bagai 2027, awak memang jual syurga kenyal. Kalau syurga kenyal, jadi kau bilang kita boleh jual aku. Kalau awak siapa muka, kau bilang kita buat kira, aku berhenti tu, aku contoh si, kau baru berhenti sekarang, kau jangan jual rumah sih. Jadi lima orang kau cuma orang aja melayani atau dengan kau kira. Kau macam ni beres dari yang kau minta lagi buat cutan, awak nak guna jual je. Baru ni ngan, kau kurang kau minta banyak ni, kau sekarang kau ni berhenti ni.
6: Boleh juga aku cuci kasih no, orang itu no di mana ni sisi tiri awal lain. Ajar rabi ni aku rabi ni gua coba. Boleh juga aku tuh pungge di sana. Ubatoh jibyo tu, cikgu kita je boleh juga aku. Kalau coba rabi ni gua, obangkan ke, aku aja kasih kumye. Awe kini orang boleh segala kapisa, amugi ke mana lagi boleh juga aku. Enga sabtena go ilaina na go tiatara bini pogezi sana oishega kok me paso mogi kogar sola ki gibogi ki busama ki agrabini enye go ita mogiru utule kabisa utu gugo ni utka le bore gaso la ni wala stum ot kanso la chona biva mongone bore chulia zruto enu libaburiti gogi go na arabini tu lagine ga chobo Kalau coba tapi ni apakah selai kiki bagi? Karena logo gue serikat ni, aku rasa punggih sih engkau selai engkau sini dia ingki. Mau kita orang ni apa kopi gaming dani. Kamu mau ikut selai konis? Kimi gue ni sekarang orang ni apa kau? Kau kecere ya gutosha, kau kecere runu ya gutosha. Kuamin ingki jinin negen, kau ye 1000. Aku iyon jogionjo. Katula ngazi tukunon kemin kawek mwisho kuna anasoma nye metuli e jumambili engoro jumamose bisho wendi ganiza ati wendi jumambili onge sagi msengwet kutia kwele wakta kwa stomi ako anyo alekosa kse ako kose ako iyano kse ako kisome kutia kwele wakta msengwet kwa mukta winde Pengertian korun, tema rokta, enu lituku lirimba bomet, ulip kiricho, ulip londiani, paga baringo, tema rokta muka usok tu, kemimbar enik, tu kari sosial tukul, pengesap rokta, awak sakit sengkut, awak tu akuik, atawain, penges bojo apkok, penges gas solaik, pengoi no.
0: Ngoi missing entai go shechon sasamak kana makte sabesh chaka batai leba studio. Tinget kasarta na watan leba tibo missing. Gima chagi bua tinbi ka go bua kambuni tno watan leba high cam go gai bungeri chot ana chum chot no watan leba high cam choto. Gima gelesi igere go mika besa moe piu ngunge. Hoyo angi ba ishe chum chot nenin ko nebuno high cam. Nego achin de taguri en kasarta na watok. Si igere go mika chang moe che itinya agote setu ga en piu Koyongi got it at Chum Jot, Novo High Camp Choto, they got in the Taguri and Gasatan Nautok. Ago, Kaguma Ragil, you got in the Tago by Bait. Ago watching the Tago Garanin, Magate, Tigre Ganet, Tagomi, Ago got Tibicomye, Aguri, Engasatan Nautok, Masir, Engasartag, Tul. Lamatako Vetagatul Negitinogin, Alchingachum Jot, Novo High Camp Choto, you got in the Tango Goya Magat, Azuitinuru, Moek, Chechar, and Biomu. I go check economics city of Taylor was to see it now that I from to get up. Colin, he get those who know soco?
2: Yes, I get a soco, Cabesa Banabrosa, and me tell me, Giguna Cabesa. I go soco, and Giguna Banabrosa, in the Mitteleke, Jaganurti, Brindo, Montanege, Betabani. I go no fasting Banabrosco, Rabisha Catajimito, and Mugabesa Bajitane, Mottinga Bonaboda. Kita nega macam pikir-pikir yang kasar dan nanti nak bawa Bruce.
7: Yes.
2: Apa yang pikir-pikir kan? Aku magi bukan aku limite. Kini kita muzi al pikir-pikir aku limite. Muzi aku tinjau pikir-pikir. Muzi bi pegai ni agi nyuruh cikai agi nyuruh 145 atau 150. Kita aku ngaji kondo kita. Aku ni takkan fast kau nanti nunggu embetu tabran. Cikai tu nanti ni macam pikir-pikir itu. Yang itu ni. Amma gele semat ke in kan ngalah kap kos tersi jang pada Bruce. Kini je kondo pikir-pikir ni kujib kondo. Rane bodan nanti nak bawa 160,000. Yegi ngalali. Alijin boda na tana ba 160,000 ni agoni tana kagone mbetu sabane kuge dalo kitunga ni star 274 hash
0: yes star 274 toast tiket shika tatat kwa tilchi tinget kwenye
2: shika bigit ko tiket ishek
0: tiket itagenge tiket itagenge nebo bigit
2: yes
0: ago mwano ale tatat kwa tilchi tage tiket ishek ata
2: tiket ishek sumo kati mito bana bruse lani nita kwa itilengi mchipinda na mita barak
0: yes
2: ikile tiket ishek sumo kitu nage ngore nerais agene le geto nungo tmising isikki baraindo na tani nage I nam jika inyur jika nafas empat juta ban. Agaknya jika ini mengerti ay dahulu kita tunggu star 274 hash. Itu letak itu nanti agi kita nonton bayang. Agoni tabana baru semai kereta jaga tu. Kaki ya tu nafas ni isikki asal kita inyur jika ji agen kita begi begi itu empat juta ban ini bawa 160,000. Kia agung kerja pondo kita bangang gel jika begi begi itu. Star 274 hash.
0: Yes, you tool. So, kote liga tete star 274, star 274, agi tilite otika tishek somogi, agoga agi kwa china fast, chaga tool kwa siki eni on the talk. Egase, Mama Ellen.
2: Mama Ellen, nge bonyo?
8: Kamge, dingo na Bruce.
2: Kamge.
8: Kongo yin baro, nene mnjine kwa kujamu kwa mungta, indi kwa rizye choga kwa ngeente. Maliana baba manu tena kwenye muaji njoo ba kungui, agi muaji serikali ni ana baba ni kungui, elbache ngo mu, na mami negi rogi, wapaiwa njia negi tage njia korogi, kuna baba agra gacha, neba kwa neti, neba vichu mati nyumbare niki, agora, ona kasi la uongo agi loi ni gani na mna ba chibu lugunyo kwa kuitrasmara. Ani, kwa naiza hii tumisi, ama chiki mwaji mkongo isirikali kabisa, amuni, pache tae nipara kukotira ya no miri iso, wato tile po isye kakoko kwa sich. Po isye kuki yose, ituwa kivyo so kiki ranzo lae kwa sich. Ani, ama chwa kongo yulia, kongo president ninyo, kongo kabisa akto nonji, nikye koto nonji mba isyo note, kwa kiti inyo kaa nyomuru yo, Alakin ni ani, kima jaga esok kele tuh kira aje baca ten. Kaya, kau ni apa artinya aje? Kau suka sorgu aje nanti, enggak lega apa artinya? Asal suka riba aje. Yang kau aje coba aja tu si ni kau mego siapa ni? Si mego siapa ngalah? Kau jangan kini nama kampai ni, nampak kau boyoi. Kau aje coba aja ni cibul lah. Aku artinya ngalah kaya aje. Ni neta mau kau suka mau cun, sekarang ni enyo. Di bukit nak kau kau mahu aku unggul, kamu aku unggul kau ane. Ane logo logo itu manusia macam. Kau coba time di ceng ngome, ceng hujung tu kau berada. Kau kita okay. Mau cini unggul sekarang. Abai abai kalau sah. Kotebe kityon ko kolemite tondet, kotoebe ito, olele mara koitarab koe itamalinye, mara kota koitu, ole kamotur koiti. Nibuja amache amwachi kongoe airono. Eje, mweni ak nusu, chicho, arab rono. Kimwachi ni kongoe kapisa, kapisa, kitindai nguni avokado. Kami jina nemuai ambasa dana bagaawe, cuma change ibunya, top gaze gawe change ibunya. Aku cuma cagaawe, jadi ni boleh rono, kaki kau ibu aja bagaado. Aku esok mungkin letak tak etes kora. Tu bujuki baros tayi, ama jalan raya I, mati kas buci logo maredio, percinga iheri lega mi, maredio nengalole, biki ngalole cewa lene ni, aku mone ni ana bruise. Aga mbasa dana onga mwoe niyo kwa che mwoe kwa longe ya itu uchusuko dorete iso dorete sabeta apkori ikyo onge wa isye ni onge chenge laki mijini itu uchuto si onga wake kurge leo ibuweche kwa ibuweche ake ya misu kutorete nibu chinda kumatu nye nalu ama echa mwane kwa mingine tafke ya tu amwachi muti ya mwalimu na nyu neki imeta ara abla nga tukul kaki chwene tukul Koi berle sebet, mata negi meta nolgi nyakwa mini neje bunya, imeta neje bunya le sebet. Wata konyo kone tualak ugen broroge, koki berle sebet enora enwa kwangi. Kini ajebe sana, ogogo gomu nyende. Kii tu bortanira agega norgoro. Amacha.
0: Ogoi ogoi missing ogoi missing. Mama Helen goge samgele. Oye nalega apka barasta ushe. Mugi choge magi le pole and family negile. But kete shigele gibu bor. Taki kono ria. Ogo ga ibarasta already. Ago mayo anwech management gai go unan. Kegas cancellation ruto cancellation ruto.
2: Cancellation ruto.
6: Jamge timo na cruise.
0: Jamge
2: cancella.
6: Kogo kamsa. Amacha mwango ogo budget timo buda gira ne. Ko itu kita buat, tapi kami jual lagi jam gaya. Kita tu deh nak kewa kewa, nak liaga liaga liaga liaga. Kita nak coba kesui ini siapa kerja si? Kau kau tu kira si tapi sekarang siapa sih? Tapi tu tu je. Aduh, kami gol kita abang kita good. Semua orang tu gol itu di tu, gol good. Kau jam ni buat semua orang gaya macam ni, lagi ni ada cuci. Akhirnya kau ada tuju. Amuna sekitar jadi ramai ni. Nampak orang kunci mungkin sih boleh ni aku buat. Kau mungkin aku buat kau yang ada di tu. Ini dalam ni buat apa? Jadi cakap kita tukar di roti, kita tukar di beli. Kau ni kau jangan jadi di cakap emosi buat buat. Orang yang ada di tempat mana? Kau kaya kau jauh lagi kau don. Orang yang kau ada di tempat mana? Kerja ni mana? Tukar tukar jauh jauh dengan aku buat. Apa orang ini yang kita boleh kita dapat sabun buku itu orang ok kalau kita apa dia orang ini siapa dia korang kunci orang ini ada cakap dia ada buku kalau korang kalau dia orang kau mesti dapat kerja sebenarnya kau mana orang ini kunci lagi ni bawa aku tiga saja kau dia lagi umur sekarang saya abu kita mesti berbicara kita orang ini beralam jadi awak kau kau cakap dia ada kunci tetapi dia orang macam sebab mana korang kita orang kita orang jangan kau Ini demi kita juga sebagai masyarakat ini, asyik ina decision, okay? Ini memang awak sendiri yang dijemput. Esok kita ini menjadi sebagai boleh jalan apa tiada. Ini baru electoral college. Kau esok kita jalan. Oh, tanda itu di mana diri jatuh. Dari sini demi kita juga kita buat di sini lagi mungkin dia bersiara. Dia mungkin kau yang lawan jadi tu jadi. Kau kau kita rendi semua net bagi buat di mana. Kaya ikan sih, nong bertanya jemput jiraya gitu, ya waktu kait, apa tanya kita mesti ada cewek cewek sih sebul. Kau tuh kemari buat kicau aku mana? Lagi ni gini orang ni tuju kau buat kicau, MBC ni, Presiden ni, ibu atau tuju kita kati ramen men buat, tuju ramen nusum kati. Kau gini gini buat koragi kau sih, ada metakar sih lah sih, kisah kita sebul, apa kau naik di, kisah kita sebul kau yang cewek ni arabi. Isu pun aku esukur, kau aje gaya rasa. Kau cuma kami tunggu juga kalau lawan juga pada pasal ini. Kiri tiang ini tunggu juga. Kau kalau kiri buat juga, tangan ini presiden. Kau pun kalau samun gaya kiri macam buat tiga tiga tiga orang asyik kau tiap mod. Aku amat jalan. Nampaknya kalau semua mata orang baca ni, kalau kita baca ni,
5: kokwaror komie macham kwarorunokse kimakelei chichoneagir chichokoakis matachimon kora momogu komiten chito nenyoru logoywenyi en ng'alechu amun kakiyai tuguk chetinye biik kakitiny kora ng'alekab okulima akot chon komwa ng'alekab tentasen kotokoichito ndakichaponye koi tentasen kobose tuguk chechang kou tuga chetokiboe ongole takiboe tuga kikami amitwogikab tuga konyolu kotoketoret yotet kora ketoret kora tuga alak asikong'et emet injinitab emet kotemisiet so akesinetet ale bokesi en kasinone akale kora bronore ne bokesi angen ale kira Baringo ako ng'alek cheine kora kochute chebo ng'alekab temisiet kawek ne ale li biikab Baringo tach kandoichon tugul akoker biikab Baringo kochobotin kobotoen biik tugul kongoi mising
0: Ombe, ombe mising boyot councillor choruto pongesi en alan Alan Kipkoge kanyorchige pikipikit en yonitok nebo rabishek 160,000 kit nesibutinget ko rabishek chebo stock 50,000 rabishek chebo stock rani ko Friday til tiketishek oeng ago tiketishek 14 chemite soko peak 14 chenyorchinge ago chi netomga konyorugi en soko konyoru 50,000 kotounen mungaret star 274 ash
7: star 274 ash
0: ago agere biik chechang asa chenyoru bonus ko agere chenyoru Eunice kanyoru bonus nebo 40 shilling en yonitok ago chogo token sila ikoni indi star itil tiketishek kipkirui paid kanyor bonus nebo 2000 shilling hakilenji chutun soko asisiki agoti gile kutom gai nyorugi en soko gwenye mungu na vas tiketishek wangi chok tinget inyoru 50,000 stock chabo 50,000 star 274 ash star 274 chutun soko til tiketit asisiki yegiti setai agoni sana wane Charles Chepkwelat en gericho Charles Chepkwelat gericho
9: Bruce, yeah. Abdimon, o amune.
0: Chamke.
9: Karone nemye, eye kato rai ra asista wana Bruce Abdimon ne tine kanyoisi ten kepebai kiwewe mafi bilia. Amuku sabi me konge tenomut konge soma pachet na gobo amut. Nesire kapisa ne kato po isi kapko kukule nge nyamizi ma aage nge. Amacha amuwe kongwe serikale kapisa amungo buate eche namut. Amacha amwe kongwe kabisa minister nebo yin nebo rabinik en Kenya amun yin koger kila department en Kenya amacha asom any nguni department tugul kuni kokata asom kora langat amut en yin nebo balanga ale kit age tugul nebo department age tugul nebo kinte rabinik kesome kabisa kele koboisie rabinik choto komie especially sipitalisiek ortinwek anendetoo mi county nebo Kericho ortinwek chok kora mayai ortinwek mising lakini kimoche kesom kabisa ketestai kabisa keimproven ortinwek kabisa kou noto so Bruce kou yekamwaita kakangalalda kabisa bwana Nyuki kokamwa ng'alek cheechen kabisa boyondonon kokimwalimune retired teacher kikure Nyuki kicham konetishe en Kimasian kicham kokoute lagok kabisa kisekemya kikure sekemyat amun kiute biik kabisa so lagok chekinete Nyuki kabisa ko ng'omen bakara so amache amwa ko konoton ne kosochut kabisa kochutun ne raini station ini nyoru boche en tachepen olawe kongwe en noto kabisa nebo oeng amache asom kouye kokosom en langat kora amut ole in county nenyo nebo Kericho mi sipitalisiek chekiketech en komosi eblondiani wot kou nemiti lolwet kou sipital nemiten lolwet ko kikorok lakini tom keyat kityo tom kinde kerichek tom kinde ak takitari mi sipital nemi kap senta kapchon ireyu kotesetai koin kotesetai lakini momi kerichek most of the time lakini nguni neikere ne maya so kimoe kemwa kongwe kimwoe kongwe en noto kabisa so Bruce Akdimon kimwoe kongwe kabisa keteshionito mpo tachepem kokikonete kabisa kikotorete kabisa en ng'alek chechang so amwa
0: kongoi noo kabisa kongoi noo kongoi chita kikuren Chepkwelat arab talam nebo transoya talam
10: woi bro chamune
0: chamke
10: woi neimani ko ngaliata pajeno kia mudi oye ko taret pi kabisa ko ike kunde ko un kabisa tuku matumaini nipo paishonik amungi demi vier nguno Une agriculture, kwanza ne bin kesmek nikaso kokoji society no. Kuna to suma ko imege bi ko ai amu gi sumban bi ka bisa ko pare serikali elindum gelwan lagin ga yang kuna gi ndo budget. Sungu na go go patu ki ata dito ko bwana ki tuwa ge ge netin. Ki goji in Kenya sip ngale jata. Ku in bai mane ko ira lu dare to no ka bisa in Nalega bin paje no ba mutu godare to no ba shoni ki jata ke tardi. Asa ne belimu agita len gere musa ga to ma ma min ko ibut kapisa. Ko i waji ba shoni ai ga itu ki jata ki matinda din ga misa kapisa. Nga se ne ngu na te ke tinye in di ju je bin opposition ju. I ere ko ko mo ga le ke alla ki mo ga dalu. To se go tore tne ngu na ga le kwa. Nga se ne ngu no ngete muta ga se ga le kwa. Amu ga so ga wir ko le ye mi Nibara ke ngalega bin maisha ko maisha ko nota mami iski ni ngalega ko wale maisha nota e barje gitjo amu isku no ni repia aka ka jaga psa ko gi no kinda manane so to re pi in bashoni ti do bagi mo kinge ye nyoro mi twa ngemi ko ko ko tem sirga le ko nota a ko bashoni ko gi tung pa jati se gitu okay ko gi na ni se ga to ko ko ta bashoni amu ga bi ma yon a yinda ji pa jati in kilam nistris Lani bata eh, kumwa mite in, kumwa kwa waisho ni, kunge sa kwele hii, mkota kwa waisho ni, mwa yuwa nwisi sammu, rabiriki wa kee tenka nje nwisi, kumwa ati kee toa kee, kee pare vya nangea, kee waisho ngote nwa kimata unwa ati, amu ngile ni kee nguna hii, kia nge, ngurafshu rinni kapsa kaa kee mwa kapsa kele, kaa kwe kwe taa kene samnis kapisa, kwa kwe kansa na boi kapisa waisho ni kia kii nge mwani, kum, Ngengo pa kaya sergali, ang ngalyan na nita kapisa gusto ang ngalyan na natong no. Aso ka biti, siya giyum. Giyum jengger nga ni, kway boysiye. O ngutin sa sayin, kway umuha dyan nga. O so ka bit, kutuak boysiye ni kige ngetein, che join, boysiye ni kin tu kiba emit. Amu isti, ngengo miyan do spi, o so kutuak boysiye ni kie dariti emit nga ta. Ang bu, paja ni kia yun na ta. O punu para rabi ni kabi, melen punu kita. Kwee Bruce, ngwe baji jatay, gamwa gongwe, inawas na gaigono, gongwe.
0: Gongwe, gongwe bising, woyot ka rap talam. Inge tinge kagima agele, stoki chukoba biik cheto mgonjorugi en soko. Biik 305 chuka ingerta. Semoto Stanley, semoto Chris, poto Ellen Langat, poto Katarin, Korir, poto Chemis, poto Gipkemei. Kwa mitu kiko nyorugi ya nisoko. Kagimba gele chine to misikini kutoko miti katisha sisitu soko. Fili kitu watika katisha kwa yengu. Tago biik sisi tete dat ko nyor chige lakini bonge si anbiche ko nyor ponas en yone togi hanglein star 274 hash 3 minutes kitio ki chegan 3 minutes ke nagele ngongo net dat ko nyor chige chelinda chotok chebo na vas nota nebo inyoru silingi shek chemite soko silingi shek chemite soko chotok 50,000 tildika dit ko gebir star 274 hash chutun soko agwe nyoru na vas nebo isekye en olive studio 50,000 tiket shek sisit agit ito tiket shekoyeng en 3 minutes chemite tai
2: yes ane le basarap kezo adyo
7: yamune bruce petak tu manna le gongoy gongoy amu barayna dwa ugo nangare tabrani Sigi kwenye wabangalega budget, tulugu umbie toaba mu. Kwa kisa wamane man budget. Mele le shida kisa waman budget, agyaruru likuwa ishi ito ajib kundo ka fergali. Chota kiba ginyita ab 2026 ab 2027. Lakini shida eni mito kwa implementation, ke implementan. Apo wani aloko ngetega na sergali ne president arabu utani. Kwa kisa waman budget kisa waman. Lakini kwa kishida ta kenge, kutuku kye ujib kundo kikindo hai, yikindo hai, kumagigiri kwa kisa mungu na kikira kuchi warte nwe. Saya guna kita ni orang dengan kiki arur guru ulinya ane tuli kiki kasihatin aku mami kita kat tu kita setas ay orang nak tak lihat setas unai giri wujud cuti je ya nak tu bi kontrak tak gua agenda apa isu ni awang kita apa aku tu muncul ber ni marat kau nanti lagi ngan lejar tak kute kau lejar ni nanti kau gil kaya ni setuk temagi kau gil kaya ni setuk temagi ni gua curu kat tu aku kini lagi ni apa jadi kota ni halu kiki sultai guna tu kami ni gelung guna kaya zaman apa jadi guna gil Kita baca kip, kokerga kitu kujua ya budget ngwa kwa kungia budget si ni wendi sanda ana ni wendi iwendi supermarket ibya le tukup tukul do suka wala ka kaya budget nda lakini ne ne kiri ne nye kisulda ya tukup tukul jika kinda budget kuno ato aso ame sarkali wale tang kinda budget tukup ke implementa sigira kutu ni rip to speak ngwara ya ne ter ter kuku kuku ni rip to sum tukup chuu jo atok cho aso nguna ngisubi nguna gile bagi kau aja boleh sih aku kau kalau bosomu for the all of the people silenda manung bi itu teman aku kasih tau boleh aku ngoi gini orang gua nawa ya aku ayah kasih tau aku tuh si rastan chief anak gua si chief amu cang tuh je sugun kanjin in ground ini ada nih sugun nami tuh gua ya nih si desa tuh jika bi in ground ku boleh aku ngoi nami kuasa masa mana MP itu tuh gua milik tuh gua pusing doy kota kita boleh MP ini nawa kamu satu kita sih boleh sih aku keep kondo aku ngoi gini doy lu bulu aku lu buta ko se jago ko ayi ta gine ga logi ne lu so mo go fol de bi go selenda manung be du tu oyo mata anyo ta gane da ame da le jambi sa mo ko ga tiori presenta ni bi ju o re presenta ne di gore ne garar na go no lu go shi ga ku ko ayi ne gararan a go a e bi ne gim in gim borori yet a go je ga ti su go jigor ge be shi te she a go bi ju go mo da go ro security ka da nya lo go ti go ji gine gararan go se ge go le ka nga ga ngi de go ji ku ndo ju gu ku ga go to ga man do shi ne ga ame da na tole jem bis amo kwe ke tiuri presenta ne jumbunge ta bushin bil na bo washe ga ku na go to ge te si je ko ndo ata wa sa me ji tiwa le kinu ba mana ki me de ke implementa ga ti e to je ti no ago bo is bo isu ni tuo gi ko go ba go ba ku no to no ko mo ta asku to gi la ga ai na ga tu ki ngi le no ba ta ti no ba le no ba pre no ba ne ba le si ga ba le we ni si e ke me de ki ro as bo isu ni ko ta sta ku no to or de ne jo gi ge le ki chu gi ke je ku no to ata wa sa me de ala ne ki me ge ger te agene gel aito na ga si sergalin kongol it is real fast no movie na dilo
2: kongol mesen el basara
0: le tipa entulon
2: le tipa na betulon
7: jamge rusak tu pon
2: jamge le tipa
7: ogatua jorgi na ni ara apke sar kyo abo mo jara ap sar yo leji poi shi ga poko ja abo mu poi gi sergali ko ga kwa strategy ko mie jamge gera bini ga to poi shi ga ko kangeti we kambe na paragine tigi lijipi mummi ga sarta ni wendi mun maisha mummi ra ni le tus na ga na gile kanget maisha fo mun ka sarta abara mu ku gi mi te rabindi ki ure suboni ki mi rabindi ki ure je kwande ni gi duru utle lagin de sae mummi du jo to ki ma ga tyang ku gi telin tusa sae ma ga tyang ki ngalo ali 60 shillings ki di khatara ta go gi di go gi mi de dusa eh ki mi ngam ta manga ngana i mean sai bi go mi de ti ni mi le sa vimi ni di le lairu le but ku kwa go ko ngu gi di tinya lagwe ta genge o ge lok ta ne do lok ta mana mana ni mu si ko me ga na gi le ni ma go mi ga sarta na tu ku di go i maisha ko te go tusa ku se bi ko na se ma ko barak maisha lasma aku ndo wak che jensi aku ndo wak che opposition ni ko magie te ko maje chwa ke ma amu opposition ko lasma ko ko so anki ne ga sergali ker ge ko garara na ko ya ko lasma ko so wa ko no ko magie ge jo la ge ngi no ngi chung wa ni ko sergali ni gi li ge en sai no gi ra na lu ko gu gi ge ko sergali ni te ni bara gu to ni ko ai tu ki to gu ya na ko gi bi ge ngo lo le ke ngo lo le tu ki ge re go ni mamar aling tu gi du gi le ni se tu gi ro se tu gi je se tu gi ai ana aku ko ngo wale ka sa ba di ko ngo la lu ko ba se ke ko ma ko le ko che ko le eh ko gi wa te no di gi le ko gi wa te du gi le ana tu ki ho ni ro ni ge na la lo ra te ni le ti ko la lo ra te ni ki gi ni re ana ko gi mu ai le pa isi je po do tu aku ko ngo ni ki te ni je po do ki ke ra te ni ko ni kongo gorom ji bogi ne na lega education dalba inje ko ni ba education ne ko e ko ko ya ni ko e ko free education ni se ko ni primary inge ni le primary sai ko mo ko mati ko to ta bushe ko gi to ge le ba gorara bi ni ki unu ra ko ko ga ko me ni o te gere inter gale ki tungwa ke se education ne ko di mo se ko e free amu mi ki me mu ti ge ma mi bi ga man di me mu ji ge mi bi ki mati ni ri me ni ni jite matinye ribe teta sokol wajilakwe ko dimu wangso wa yifu ino to kapsa ko bilitu
11: lakini ngalechal mwajabuogi kumwajabuogi kiwati ni mbukwenyo kwa chaga pesa makirikon hirugogi ee ngi intana tongkuti kiko kiwai mwajabuogi kutili buhuli botandai kwa ni kutili buhuli mwko karara paas kukul mwa isi cho kini kuna kipita kare kukuli timon
12: uwe mala tiba
11: ee timon kwa ni kore munga kwa enda si kore munga mutiwa kwa wira wali kiko kwa kora tibna nunga man kiki inga mara mwore kukarara ni sinyo nega ai mwasu
0: Choice kusabinda?
13: Ya, oo ne.
0: Mege, mege.
13: Ena ras na wale ogona. Ena mwachi choba gongoi. Eja wee, Bruce, akdinge. Kona na siyo kidogo. Inagoginda rabisha chetu tikindika amao. Ogi 28,000. Ogi mwawe kabana kolei. Kilibwa ni big 28,000. Tuoso onge ni manu lego anyukua ikora nyalil dami kita mge uoche kuwende rabi ishe kitu utenga ptusa landa andami mogi inge do moga mwagi kwa hundi anatese kwa hundi mogi inge nipu chinde kuka lega somanet oka agrikacha kuka naharanga ptusa kuongoi MBS bruno rono amun suko kwa kuhuno ongo maine o bruce akti inge suko ikonyongu ni kumatete ya nata ni bari ingongu Kongo kibrono rono ndaki kwa kisi change u kibrono oru kibrono rono oko pia saurelia oko pito koka soa mchini kwa mwa kwele situi kwa mnye itkewa kwa mnye itkewa la kwe ngom asu kikoi vika lang ako nda kwa kwa hatu baasi vresite kuta kere ne nyongora soa mocho wale nji kito pito kongo iwala ya nyongo iwe ya ika asine kwa kerke kwa rani kota mnoyoti kiri nyombo mani Mami ne guru gitu ginyo naro. Ne na mwana aluna ne koneti. Ege we, umwajine wambi ya skuri. Matko gochira kenyi ni kibroka eh. Kwa gochito ina gochina vike mochota. Kwa mkani kwa tebe nefsi ya spiki siritu. Kwa kisi, mikit kwa retaya vike naro kso. Ndanda kwa change mpome. Kumako ya, kongwe ya mungo kwa sira. Mkune ngore saasi ane letune mwaki inge na inge lete setane Bruce akti inge omoche kituge ngololi sirkandi nyogele ingi chomo kukikose nagoe kongo embo ishe kiko kikochi rabishe
0: koso binda
13: kongo ikabisa
0: brezito koso binda
13: yow
0: kwa me manda ikati
13: amasi
0: ikati pitekaba na nengu ngayi mika iti uliye studio yagi mwe ngale chonge mwe
13: ngore
0: aini tamali nyami studio
12: elda dubje
13: Kamalinye
12: Yele na dubje
13: Yahone
12: Mami yala
13: Kole dubje
12: Ehe
13: Angedi dubje Koi gero si inba chano kogi ndeti pika amao
12: Koi gero kapisa
13: Koi gero Koi gero si inba pika 12,000
12: Eee koi gero koi gero
0: metwa yake ndaba nda radio hago tamalinye koech rubi wa tafkwana ne bo kaunti ne bo narok asige betulu bagenge metwa yake ndaba ndane bo radio

0: Kenya Medical Training College KMTC komiten en kibagenge ak Beyond Zero kogoitoi boroinwekab somanet en certificate course nebo community health nursing netetat kotoige en arawetab sogol 2026. Boroinwechuton kikochin kipsomaninik chebunu kebeberwek chemelewet koboto chemaimuchege ak cheitobonotin akotinye kamangunet nebo kowal kebeberwekwak yetab kuwong somanenywan. Kipsomaniat neityin magutichuton komagat kogoito somenywan en online ole inyite formit ak inemu ak itya iipchi kirwokindet ak kandoindetab kanisa kosainen ak konde stampit. Keer ile keattachen baronokuk tugul chemagotin kou ole kakiarorundo en website nebo KMTC. Iyokten baruet kwa KMTC Chief Executive Officer anan igoite en KMTC headquarter kwa mai tarigit 13 nebo arawetab lo nebo kenyiniton bo 2020. Asina chechang agobo niton irutechi KMTC website, Facebook page, Twitter handle, Instagram, KMTC campus agetugul, anan ko county director nebo tililindo. O togotin tugul.
1: Alright, tayari kocha kwa batai lipo siri tayari kocha sasa magoing kachelewan mheshimiwa Tamalinye Koech. Kinada ko tibita kwa nane bana rangu tiwa radio, hago kaa go itu live studio. Lani magi bwa tunagobo KMTC tinget hasigeta sky.
2: Yes, bwa tun Kenya Medical Training College KMTC kumitengi baje nje agbionzi ro kwa ita kwa ingi ni basa mani tayari certificate course ni basa community health nursing ni tayari tatu kwa ingi ngara tatu kwa ingi ne. Baran ni juta kwa jinsi kwa sama ni si chabu nuko kete uwe kwa jamila kwa bwa tun kwa mimi mchaje. Aki tapa na tin agu tinja ramogat ni bwa kwa wal kwa bwa uwe yeta kwa yako wang sama ni nwa. Kusamanya ati ni chima kuti juta kwa magat kwa ita sama ni nwa ingi online ole ingi itu formite agi nemo agi ichi agi chigiru agi ne agwa agando kwa kwa nisa asebonda stambe. Jadi leh kaya tajam baru nonton oleh semua kawatim ko tapi oleh kaya runda website nampak MTC yang terbaru website nampak MTC ni nak sangat cukup sah. Anak ini ikut nampak MTC aku tak ko naik tarik kita mana semua nampak arah kita blog ini. Asin naja jangan abu kita ke iru tajam MTC website Facebook page Twitter handle Instagram MTC kampas agak tu boleh anak ko county director nampak tuli lindo. Kini tadi aku semua tamlin arah page dan ko deputy governor. Nata nampak narok naga kita lepas tujuh sekolah kita kita start tu kena bagai engkau. Kajalah wanita ni aku supaya jam nata nampak meeting oleh pun Nairobi. Ingin dengan kami kira jam aku kan ikut bana Bruce lagi nanti kasih kira dengan kau ini le. Kau meeting kau sekolah. Mungkin kira kau itu lagi jam nata nampak kali sih. Kau meeting jadi tak kira nata nampak kali sih. Kalau yang mesti mesti masuk kau meeting kat pergi tak. Paling jadi berita berani. Kita start tu kena bagai
3: engkau. Kau meeting Bwana Timon ak Bruce agwal tibi ab college en elemial da tugul agatagwa lo chamge nataka igat ke radio reu lakini konyora sige mwangale kibwa emet sige mwangale ke jitoreti Kenya jitoreti Narok agitoreti bigi agibwa college so Bwana Bruce amangu wale kien kejeni gomye ak bigi agibwa bururiet
1: karibu sana mweshmiwa kiko egi boga sar ki igere choko bare ga kampen kabisa o bare ge ger kampen ba mu digil ko ba mureni maraisi len bonge si en dola la ina ke o gi mi yo chini kampen o gi lena ge bonge si en kasi na garane ge oyai o ge sta ge mo bara polen chorwe ngong to ge tuye ko ngeten ko ge tsavet ngong to ge sta ge mo polen biga mu ro digir a family ago tinye personal lagini mo chimu wa kei twenga sarano to ne ko gi mu ke soman budget ne bo imit ne bo anita ko budget no kabisa Mengenai gonjor kaca angkat net, emet apa kena? Kita kerana aku budget negoit, clear abis nik cerah tat, cegi macam 1.1 trillion. Budget nego kau besar negara terabis nik cegi macam, aku budget nego mengenai gonjor kaca angkat net, emet apa kena? Mungkin kita cuk musimi waktu sekolah kita no budget nega kesoman, nego 2026-2027 kau mungkin cuk tenori cut ngalega budget.
3: Kongoi Bruce, koso mano I budget amut minister nebo ngalega finance in this country. Bwana John Paddy, ago kogigeri chige tukula na kogigwa shige ngalega chego mwa minister nebo finance. Koma kutin tuku kechang Bwana Bruce kutin ngalega education nage nale kwenye bi kechang kabisa ngalaya employment in this country kimiten ipote kimi intans chegi kika employ in serikali kukwa chegasi neba internship Kogo en budget na ko gisomana mut kogo magole ki confirm ni by January all of them agesir another interns at the same time so here ile kapar jige ko pos ngala ka pan employment in this country mi gora bi ki ya ko polio suppliers chege ya ko ko chituku institutions e jange ba serikali ko ko agir ko gi ko ji budget ne nyuan kele kiliboni in this budget all of them ko agir gora bona plus ko gi buat po isie ke bioso pi ke seretos ne ko gi ma ko gi de budget rapeni ke ba chege ba cash transfers rapeni cash transfer ko rapeni ke ong gi ni ko mami ga se ne ga ke ma je ki chege tore tini en ngale ga issues ba economics je ba shida ne mara na onyoru mo nyor chini ga rapeni agar ko le serikali le ka tengan around the 3 billion sigo soten ngale joto ko buat ko na wa kulima the budget ni go so manu minister ko igere ngale ga fertilizers ko getes o gitap ngale ga subsidy around 18 billion je go ginde gora ke tore ni oto gile sigi toko testa bait nebo fertilizers ko ngun ipote last time ginko mwai president awe kini wongwe serikali ni ipote kapsa ngale ga kulima ago wan mege tinye ko ge kushene gomye mwa ge tinye shida ngale ga kulima ma eje ga min kitu bande ga min kitu troboni ga min kitu ngende ga min kitu tugu kyo tugu je ma je ga min ge tore te mon the state economy ko iger gora ko puan kan le ga pikyo je mi mau ko puat pikyo landless je ma tinye bare ni ko gi ko ko budget ne po 9.4 billion na mongu wale certain issues che chang chepo kwa ime chepo mbareni anene kwa osipi kitio chombo mau chepo yes. Tinyo nilabane kwa

0: proposing 784.5 billion shillings, which is 26.4%. Dialysis remains a life-sustaining treatment for many Kenyans living with kidney disease. Yet the cost of essential renal treatment equipment continues to place pressure on households and healthcare providers. The bill therefore proposes to exempt dialysis, which is a critical life-saving component.
1: Logo you have emit in Touch FM.
2: Saya semua kena bahas sebuah cerita kelanjutan kesertaan itu nih lagu ibu kami itu yang kau indah. Nih bah tergi itu teman agak yang rata belok kenyinin semua nak kena teman maling. Kau keluar saya berbeda tap gavana yang kau tin nih bah narogi itu malingnya kau aje semua net nih bah budget ini nih kau ini sulda yang betul tapa muti yang mahat kau leh kau nyora keljin kau tis cedang kau suke ag budget nih atau missing kau yang kesekta nih bah kapatis yaitu yang penut nih bah payshonek ala kau cebo. Band up tie.
3: Last time being a distributor ni kora bini ke kita mgeni ruwaza as counties 47 jagitin in this country go 380 billion, so enagas 420 enagas aga tisi another
4: 425
3: aga tisi another 74 billion.
4: Yes.
3: Then that is it's enough for us now, so agira ole wana inga ka something we just use jagitin in counties munki wo bari ki kagin ke bare abchai kumayame ke bare abchai kumayame. So utku kau this week only in this budget agak implement dan kumye kusarunis.
1: Touch FM to get up kolencin.
2: Kau melalui kita siapa ni? Kita tu tiada bawa mesej tap Touch FM. Kau mah tamalinya, kau le aku tenggang dah ki gonde. Aisyurute, anak kau ginde aisyurute. Engke ibu nut nabawa ngurei kiba metumbam. Kau mah ini aku le nautagi kore tak engke nabawa ke kanap ta ngurei ke jaga nabai engke moni. Aku tejak company segece mingge jena.
3: Kalau kau metumbam, kau kita ada pikir jangan ini mon.
4: Yes.

koimutiet ab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutiet ab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaet ab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tewet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang ak kikoyai research akotinye chomchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage, Koroba Barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili akoi kasitab mut, pimani ak konyoe. En simoit ibirchin inendet en number 0703-556-898. 0703-556-898.

Alright, kasi rin yung kagituyo ko rani, kumut kasi no tagin na ba tarigi tata, tarigi tamana ko yung arawe tablo, kenyi tabi libo yung aga tiptem aglo. Pedro tina tanigi tu jiwigit kumut kasi kung nato no, ame jesu ka bit kay baron na hine kay kay betay tap ka mutanit ki lasu rin na ting tin nuagi ko, ati nyo kamong na tali jo bat kay tabi tu aki kure na isek kela rap serem, awa ta jin ke unaga yung asu ka bit kay betay tap jehova. Kila suinendet ko to magete sa tay missing jamu agesa hasuka bit kete sai ke nyoru jamjinet ko bun Jehova ko ndo we chengte tu chani ongesa kamuk ta inden yo la historia ne sabe ko agen ka gibu ata ing ning ka mingine tap ke ki we kun ko ngo Jehova ne nyo ko ngo yamu ka ge sune tap gi te betu tapra ni ko mut ka se ko mut ko ngete agi na mu gi ni agu betu tapra ni Jehova ge mu ago ngo ko ra haragi sa me Jehova ye gita kini ge weekend hasuka bit thiberu re cha gi na mene ge ngune bata tu jene ko ra ti gu ke tililen indo we jeng bai shoni ke bai une kyo agi na mene ge ngune bata ni ga mu ta inden mami gi ne te menen Jehova ye gi gurin ne ngat kan ga tsukul gi ngin ge le ga su sa mu ti ga mu gule lwe kyo ga Iberul kastani ni ungu itu lalu mi agi ganap tini aku ngete turun nate tage aku ya ke ije kemnyan dos temi te sipital isha kanu kuce mi gori kyo hoba koma uti asa ji ije kasuka biti tin mongko she kuaga agi nya ije ke tingir je ku kebun barak useng kuce magira ta magi e agi je ke ruto ai temi te kari sheng kora ke aku nyoru eng nore tini ne gei ku gau sa ji je kyo hoba hindo ji agi muta ku kuitu lebe ndi iberul ji tukul kyo hoba na me ung na batai ngote ma ninyo agi Iri binye kamu tuan itu kerindu ya utiga laktul jawab setan ya ge ondai Jehova asuka bed ko tunen jami angung aku tunen ke bagai engke engdik tu gul jawab ya me tap kenya haragasa ayani aliven dia jamnya jen gai nene baca Yesus Kristus niti nenyo amen kasai nenyo ame jeh kira kita buat nato ge neba kaliven naik ke kita buat tap kaliven naik tip temangun gai ten nato ge neba sasam agata sasam maksum aku sasam agangun Kalauan naik tip temangun kau itu nonton apa sesam? Kalauan naik tip temangun kau itu tap sesam. Aksi mau aku sesama gangguan. Kamu seru tu je trilen kau ni. Kalau ruang tak kaitikin, kamu ngiat kaitikin, arungiat kaitikin. Nibaya unik agruan ram. Konyon cina nyon pananda. Pegase kalenyo konyon jinanyun pananda konyon konyon jinin anyun pananda ngung ko ribindet agonyon jinin rubet ko jito netinye garik hey ya garik ya na jam kelenin kikure juta gin gereza amdroba amdroba kegase kale ruanda kitikin ijam ruanda kale jita jam ruanda nemangin mi jita nguna ko tungguni ko katago ngete Aku terbik pasione, kau gangnya itu ini, kau gak mau guni. Kalau ruang dekat tikin, kamu ngat kiri tikin. Maya kamu ngat lagi ni, kamu ngat no. Kalau arungnya tak, arungnya kiri tikin. Ni arungnya kiri tikin. Nibaya guni, agruan dah. Kau nyonjini na nyon pananda ngung. Kaya kasih nyonjini pananda ngung, apa pananda apa cita aje? Kau ribindet. Kalau kau ribindet sih, aku nyonjini rubet. Kau rebindet, mari bindet. Kau rebindet, ya nyonjinin. Ebananda kau rebindet. Tatiya aku nyonjin rubet. Kau jita netinye kari. Haya, amroba. Kasuk kastaninu. Ruanda kitekin. Kau nyolinget jita. Eng mapema agi ayposion nekape unegu. Metebi jita icari ren agi lensi aygaron angrani ayne. Ilemi cah mungkiran neburta. Mutai lengka mungji kitekin. Ilengka aysojik toko bendi betusek. Haya. Mije tangun nogo iptim dambar he. Amele nile salam majiji muje ke. Lagini jarir natet kain ki apta ke gitongan ngo ngo nyo ko ko ko apta ke urwe tungku nogi apta ke. Ingi nyo ko bata urwe te kenyo ke ro bat ke terut ko ke tyo ki apta ke gitongan no tak. Ya ni ki sip ta te ke gitongan mami ya ke ne ga. Ro ago mo ago mi siru te ko ti meje ko nyon jin bananda ite sa go no ta ruanda ngu mami jin etenin nyu ne bananda ka bisa go ko bir ka ambing go re ngu ago ya ge ka bisa buana go bata mo jogoro rik to kol mami angot meje ger go buana to kol si mi gi to ngana gi le nen ge bana ngwa go me ma banin ji itinye une itinye ko nyek itinde ge lek me yani mami gi ne rata tin ginye kimu ay ne jita ne salamu ne mo jin me mo ji ko ba isona to anginye ne itinde ka bisa Aku yang ngam nanti itu nampai buat, lagi ni kita nih buat ini omeseng kurban lagi. Rugi tuh. Kami itu seru tuh, tapi nak kami itu cenderung apa langsung nanti. Pokal lagi enggak agar tam, cenderung apa langsung. Pokal lagi enggak agar tam, cenderung apa langsung nanti. Macam kira cenderung apa langsung. Mie seru tuh, tu nak alen kirain.
bogalagenge aktif temakte sap kai te tapai 127 verse 2 tenwa gap kala sunet 127 verse 2 hame je iraya ta gine soman karaya ta 127 verse 2 kale bujeng ko kwe yo nge to si ko ta ko karon mising ago tepchegen zio bend yo ru to si ago ame amitwagik ke anya amitwagik onyalilji kale ago ame amitwagik ke onyalilchini igochin anyun chamanenyi ruondo ira eyo gorom zirutiane kora ma elewani ira so in chita na maru nguna in kumachamin chobe samu isin ira mame jama mesen ka so tarata in gaku ye tab zirutiana tenwa kapka lasune so man chita ke si te mwa wai lei guito sine 127 ni tenwa kapka lasune 127 verse 2 kanle pujan ko kwek yo nge to si ko tago karon mesen ago tepchei kenyisi obendi oruitosi ago ame amitwagik ke onyalilchini ikochin anyun chamanenyi ruondo aya umeelewa nini kwa hiyo lakini kito nebo maana ko gaetene nalechin matiru meru iro ng'etos biik nyone bananda

Aya, kot ko memang cepat nanti semoga kemarin ni kalau nongye cengyo, ame je aja kini nyor cikai rapi ni kengyo status 74 ash Friday rani. Aku number one oleh kita unes status 74 ash number one oleh kita undang number one kasar ini ukur ni. Kita ukur ni. Kot ko kini nyor kengui gini tu kuli. Kaya kaya metem siling jual busomo. Mpoka kiji taka kita ni tom kaya nyor cikai kengui gini. Ya ni rani Friday ame jari cikai tu kuli nama nyor kengui gini. Labda kau kibuat tua itu me mai nyoru. Kau mite bikto kau nyoru me nyoru. Mara gonyor bonus kitio. Yes, kutu gonyor bonus jeke ko sawa, lakini maero eli busomo geng si mengu. Ame je nyonguni. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Iro. Magage mwaile ke onde panandako ke onde panandako gengete. Kwa genge jegi one panandako ju. Inam si mengu ngyo aginyo sogoni. Status 74 ash number one. On panandake li busomo ksiro. Ako yoku jita nagako teritungu na ango tuwa lakse surai tinge nile ama mirabeneke. Kau macam si tepcek gue, ya, ini kau pilihin bananda kenyisik taman mati gue ini narawe tak yang gini ke?

kelen ale bo ngo ne radio nguni nguno koitu nitak ago ge kaputsa ke kabisa su goita ago bere story aga mega aya ka tsere new status 74 ash number 1 romano toma oroni chita ne kikure charles ka kiko aji 3000 chita ne kure pita 3000 jennifer 3000 brenda 3000 so igere le ka ko nyi bika tayari jo bika tam big lo chaka ko nyi tayari nguni ta meje bik taman akangwan gitu jege bik taman akangwan gitu ngana meje ka tsere new ngwe tokolo lemi ameje igere le ke ko ko utara garaga status 74 ash number 1 is status 74 ash number 1 oyongi gilge rabeni chuko chakwa ka maje juge Rabeni juga cekua kami jauh cekua weekend yang korek negara orang. Nama juga ketin tiada gitu orang kan. Kamu tin sokon ya. Kujia ketu nenyo nengingku nenyo. Cini ket 3000. Nih mesema kila mutu. Mwenye anaku jauh sokon. Status 74 ash number one. Inyo cini ket rabeni ku ketitai 3000. Hai jaribu yowone.

Ayo kasih ini orang Allah batu sahit kabisa Allah batu sahit itu dari kesyuk orang jawab ini dari kesyuk tip temaglo cakap apa tanya nikah kebab kesir buat apa orang itu nato naga magatin bawa terapi ini kini nyulag ini akhirnya itu orang tak utuh mabik kabisa sali aja ni akhirnya itu naga kaki kajing nyoge kure cep kore syaroni cipta nyoge kure Michaele cipta nyoge kure Alice cipta nyoge kure Jackson cipta nyoge kure Viola orang dekat kau ni berkata Pik teman angmu tu, ma pingmu tu je ke? Ira, angkau pik pingmu tu kicungan cepuan otomatik. Kau nyorcik 3,000. 3,000 na kau itu iu kau cici aje tu kau lemakin ke? Kau timi aje macam 3,000 ni. Status 74 ash. Nyorungku nara bini jatuh keng number one kicungan. Ceng cik keng number one. Status 74 ash number one. Natafu tamu ti aku bayar 3,000. Iku apa gue? Guruinye, guruinye deh nato kau aje ni. Guruinye. Hehehe. Alejin tu makasih terani we. Friday. Ingin ilah ini cita na na kami je in ko ingkian soko ni raga-raga. Kami je awal sabitab cita lagi nyawal daya nong cita ngun nane manyo ni soko ni. Kami je awal sabitab cita 174 ash number 1. Kama unataka kuona mabadiliko siku ya leo. Yani ko tigere ilibe tu tabra ni ko Friday ni nengung ni papara teti ngeti nagile ni kiame ngui kutke ngeti bai kunita kas. Ama cita geng kau ngeh coba imbetu tabrani. Inyor cikai kicungan rapi ni. Status 74 ash number one. Mami cina kau kau na. Aku tu kau andai tenggoli we. Aku kerja itu kau ngeh coba in. Kiki kau gile jengo inu osungku kan ini ceri kau marasa ba. Number ya saban number usindi. Ame samu tahu kau number tu saban nato. Ira aku kau mana number usindi. Ame cakap mana inyor kicungan number one. Ake kita teh kicungan kau bawa in number gawe. Iya betul saya niyo. Magi kasih negara kau niyo. Saliu aja rapi ni cuman. Dapanya ni ni. Dapanya ni ni. Ya negara kau aja atas rapi ni ni kasarta. Status 74 aja. No people in the coming in the house. Makai Friday rane. Friday rane. Watu changamuke. Hani, imeje kwa laksa bengu, agesis kabisa meje nyoso gonya kwenye rabini kiro manu Friday kuna tono si tepta no man vila tongi lo yot, status 74 ash, status 74 ash, number one, number one. Nataka nifatilishie kutu maisha ya watu mbili, tatu, oruni chitana kako ingian, kongoi missing Paulo, kongoi missing Anna, kongoi missing Karen, kongoi missing Jeb Chumba, kongoi missing, so bika tajotoma bika yungu icheke, bika yungu chongani icheke, mutumbili ikuje.

No, akumwache Sky Rooney leji in uomang tindake. Imetosha ato wimbungi na wache mchezo analalia kipawa. Huyo jamaa naimba na wache kulalia yu kipawa kapsa. Sky Rooney kuti kosa nguitukulo lemi kaikai tapasali. Kosa mane arabsere maleji ni weke. Hii imekuwa kitambo sana. Ako ingika oli tindai kabisa kukikoni mungu talanda ya. So Rudy toa moja ile moto kabisa. Waje reska hilo ni akteniga la. Kama imekuwa kitambo kitoa nyimbo usilalio kipawa. Aya urodi chitotaka kwa inchen kabisa. Kikure ngo in kikure choice kongo imisingi choice kako nyotie kunotok choice aga keruno. Paso ngepe nguni yako number 7 number ya ushindi. Wotia nile number ya ushindi wiyako yotoko. Wisi kero nambari ya ushindi statu 74 ash kakipe yako in number 7 yani kakibu tiongu na kengete number 1 kewega yako yako lin. Oleh itu apa ni kau nyata nampak nampak tu kalau cerita kip kita kita namsi mungkin dengan jilid status 74 as. Yes, ingin kau gila kau macam bik taman kau jaga tu 25,000 ni aku. Kau itu akfoti kagiri atau ya ni kau nintai ke sek taman jawa me ra. Kau nintai 10 minit seme imi kau cuci. Aku eli butip taman muncir jengai macam. Aku minta asin kau gila seling mian thano. Cepat bawa nasi gila jengit dengan jilid tu kalau gigi kau teji tu kalau gila ra kau seniun. Mwange na olegarati nengyo amu isi. Imagine kaa mwangale kyo nye niteni. Ako iso hai statu 74 ash number 7. Magikasti yanko takenge na kako ingeni nege. Ata mutu moja peke hake. Aya wewe koro mkasitiwe. Friday. So umecha olio jirabi nikiteju. Oroni chita netaye. Negure Elisha. Elisha na kako ingeni netaye kapisa. Nyo kako chepchepita Elisha kwa kikoji ne 500 jeje kete. Orang ni cipta netai nak aku, iye we cipta negi kure Rebi nak aku yang netai gigi kau aji 25,000. So tak macam bih sekolah gitu orang, kau kau missing Rebi, kau kau tu Rebi, kau kau tu jaga kau lak sebenarnya. So jutung kau ni agaknya status 74 ash, lepas aku doget nama kape, lepas aku doget number 7 oleh mita Rebi ni kapesa, number 7 oleh mita Rebi ni ke, ame je cakap tu kau ligeri le. Kalau batinnya tu kalau mesu kau betul kusikong conferencingnya, sakusikong agersi mesu kau angkau masa nanti bawa conference. Kau kira tanu ngalik apa jatinya amut? Oh iya, kau mak ayah jen ngalik jawi. Kau kira ungu nagi tanu kau tinya kape saku kau kira ungu nagi kau jin paisik. Elibu tato. Kau buat tua mai fata buat nagi wa kau nata manam jatih jual. Eh ujaman tato kau misi kau jadi elibu semua kicuara. Kau apa tak lagi? Kau lekau lagi kerja je nanyu bahasa minale. Jogo naja kita main my father. Agak futan cipta kasih agak serane datang ingin boy aku. Kau ni muak sih. Magi ada conference. Kau minta kisah itu guna nampung kau kaya kelain. Ongeh tengok kaya kau biar cipta agak khusus kau cuba agak logo pergi absen. Kau gitu agak sih nahu nangku na. Lagi in video call. Hey, aku tepung orang nyonya. Agi ruah. Kau ni mana? Kau jutu elu buat hatu si menyun. Kau lihat kau makan apa hari? Kau ya maya jen galaja. Kau tinya nato. Kau apa bayi itu kapesa? Ayah. 174 ash. 174 ash kesana dia. Oh iya, wewe. Kau ngerti tiama. Kau makan ribik cebuan esokon. Tapi nyanyi ni kueli. Number 7. 174 ash. Number 7. Ira orang jauh degesek tu sabjok angit. Orang ni cipta negure Pauline kaki kacingnya. Orang ni cipta negure Aisa kaki kacih 500 dinyo. Orang ni cipta negure Betuel kaki kacih 500. Dagi ne pendi 500 ras kuawingi. Ame jadi cebuan engku ni kering degesek jauh angit cawat sabi. Otomatikali ukingi unapatan na 25,000. So nyuara garaga. Kamu ane kali inyone otu ye ak 25,000 cukup. Yani mirip ilain. Kau ka mandeng itu tak pasu doi lewu jo, tak kan? Ame jatuhatin kau balak sampai ngung status 74 ash lah, batagoi duget number tap, lah batagoi duget number tiga separa kara kau guna tu nak seni nyom.

Saya tidak sabar nampak betul jadi tapi kalinya kita sertai tuh nelayan lagi bagai memang itu engkau ini dah nih semua makan itu malam. Tersetai kau tegi, tersetai sahut tegi jawa lagu ke jadi betul sabar nampak lagi kosup ke angin suci itu nampak memang itu engkau sulit nampak tv nampak tuh misi akademi nampi itu engkau untuk nampak nak kuruh lagi sahaja nih borbe jadi jatuh teman agamu tem kasarta negi itu kegunaan rapor tak engkau nampak semua niat nampak dini nampak Islamu kosup ke aga arurut ke coba dini nonton kata ege igorata ge engke saite mute nonton bas bui nampak betul tabrani agot sesai engke guni engkau untuk nampak nak kuruh.

dagi kayak kita menaruh jaga batang saya itu tiap hari bapak kita serta nutun gambar asal tu kita coba muntah jaga itu aja lab studio. Kita berasa iwa ke bawah lede tabru sih bukian dah ne bawa kuku tabe ki bawi englite inuad buret tiap county county ne bakeri com. Lagu tabu cik itu serta Arab City ne agak ceba corgong tu je tabe cik itu serta Julius Juma William Juma Grace Sene Teresia Maina Ana Masai. Oso cik tabu ni kita serta kibi Boginda, kami tab ni kusirta John B, Esther Lagat, David B, Priscilla Kirui, niki kusirta Williams B, Emily Keter, kubaka aja majoronik am ngejaga rezeki sere. Kaya kaya mana karun cuma musuh tarik kita menunggu semua gerai tab blog ini. Jadi kita ada tiap orang ni, engka kebawi litain kongete site sisi itu nombor bayar tempe sana nombor 0724901702 0724901702 sila gainet flora chebet tetap kini importanya jumatatu tadi kita menemukan tarah etab blog ini yang gaisi litain mission sautu konharen ni kaya kasih tau baik tadi kita menemukan arah etab blog ini yang kaki bau litain mucamiseng kukujamin kubate kukujamin coba kusir Kiprastai wa aku bawa kalilah tabrusi boginda ne bawa aku kuat tapi bawui englite inuade burete sab county county ne bawa kerecom. Lagu kuat tapi kiko cerita Arab City ne aga ceba cerugong tu cerita be kiko cerita Julius Juma William Juma Grace ne Teresia Maina aga Ana Masai. Usah cerita ne kiko cerita kibi boginda. Kami tahu negi kusirta John B, Esther Langat, David B, Priscilla Kirui, negi kusirta Williams B, Emily Keter, negi kusirta Kibi Boginda. Kami tahu negi kusirta John B, Esther Langat, David B, Priscilla Kirui, negi kusirta Williams Keter. Apakah cuma curi agak menjaga rezeki serem? Kaya gaya mana karun cuma mus tarik kita menaksud mengarah tablo ke ini? Jika kita ada tiga orang ni, engkau kibawi licain kongete site sisi itu ne babi item. Empat sana bahko 0724901702 0724901702. Sila gaya net flora cebet. Tetapi kini pertanyaan cuma tato tarik kita menaklu arah tablo ke ini? Engkau isi licain mission agak Konreni kaya kasih tabayeng tarik kita menaklu arah tablo ke ini engka kibau ilitin mucamiseng kujamin kubate kujamin coba kusir. Kibarasta iwa kubamene tab Wilson Kiture ne bago kwe tab siroin kable tunda ne kibiteng tarik sokola arah tablo ke ini lakwe tab ceki kusirta kutel aga Obote Wilson yegon manu mutia tab Mary Kitur tub cita Mary Koske Joseph Rusin, Richard, Sarah, John, Janet, Paul, Irene, Aga, Chepkoej. Kwandab Emily, Miriam, Winnie, Negi Usirta, Jacqueline, Robert, Paris, Masi, Ak Masi. Kwameta Mujogoronik, Abmejaga Richesere. Kia Ega Imane, Kima Mostari, Kita Manak Somoge, Arayata Ablo Genyini. Kine Mbotanyi, Enka Ablong Hospital, Chumatatu, Aga Gonorga, Sita Weng, Tari Kita Manaklo, Arayata Ablo Genyini, Enka, Mpesa Nambako 0726442 0719 226442 Paul, Irene, Akyeb Kwej. Kwani tabe mili, Miriam, Winnie, Chiki kusirta Jacqueline, Robert, Paris, Akmasi. Kometa mewujoroni kama jaga rejesere. Kia iga imani kima mus tari kita menang sumagra etablo genyini. Kine mumportanyi enka ablong hospital jumatatu agi ekonor kasi tabayeng tari kita menang luara etablo genyini. Enka empesa nambako 0719-226-442. Sire gainet Ellen Kitur. Kita kembali dengan kafe tul juga bet zaman kuaga sama sonyo rogaya kaitemu kabar kipsengat kigurana tuman meli amakuak petut nemnye.

Yes, sari bininya agak tu lenyo ni nyorchike sevena orang ni cita neta enak aku nyorchike sevena hundred. Kikure ngom, kikure Ellen kaki kau aja sevena hundred aja kengyo. Kau kau missing aku Ellen ingku nikah juteng true nato nape nyorchike 160,000 eh. Orang ni cita ni kure raw dah agen enak aku nyorchike sevena hundred kaki juteng true koran nato nape nyorchike 160,000. Orang ni cita ni kikure Patrick kaku jutek neng true nato pas kaku babi. Yes, kaki kau aja 700 kono tu. Nah, jutu aginya nyor cikai Mia Sabah, status 74 ash number four. Oh iya, kau kau magi kene. Aku kau kini kau tu mi. Ingin sokon. Boleh cerita ni kau kau ini punya jaket ni payah na uyo. Aja. Ya, ni kau magi kini ingin sokon. Status 74 ash number kapi. Number four kau sana news. Status 74 ash. Number 4. Goitak 35 ke kere otak. Goitak 35 ke kere otak. Ame je jaga tukul le nyonan kuni ki gaji mia sabah. Mukuje kila mutu lazima apewe.

Aya oroni chitakende ka konyor chikakende mia saba ang nyoka kwa inemie Jehovah ngita ake ikure Regina 700 oroni chitana ikure Saira 700 chitana ikure Chris 700 Sharon 700 iya wewe bas kako bobi ka bye bye tunguni tebi pali chike rabini kiti juman nubi kyo kima nagerat kabisa kiwekta majo baksi istatu 74 ash nabaga bekasali nyonyor chike nguni aragaraga chutu ya negate sundai kesha kata ngate sundai kesha ngmut kwa itak 40 kekeryoto ngoi tak futi kekeryoto ngoi tak dege shakartam kekeryoto istatu 74 ya ne mangu kabisa kwa amun nyor chini kera bini ke jang istatu 74 ash istatu 74 ash kastani nyo hey jep jepa koi number 4 nguni koroni chita neta inaka kekona tayari naka kunyor chike 160,000 kimu chesu tuna muna iyo ogasa ogasa ogas kabisa o chita naka kunyor chike chita nekikure John John kaget chika ini marangapi ini yang ditanya nak kau nyuruh 160,000 so ibar kau lihat aku cita agen kene ini kene tanya kene 160,000 lagi ni boleh nasko teh uli aku lihat ya ni aku kata mana aku kau tahu tar kau nato kami jaga nak lejen jutu status 74 ash jutu status 74 ash number 4 oleh mite boda boda nebo 160,000 kau jengi cita agen kene aku jini kita tunggu potai nato kita tunggu nagi mandengyo Kira uigil ke aja kat tuh ligeri lagi nyu soko ni ane tapi kau uji nak am lunch, me tapi cari ren. Eh, kini tu uigil ke angkut depan ane nengke Friday gitu kan, nyu gitu kan soko ni neng. Agerin ni sanggup tu, magerin ya kiye. Ya nengke lewat kat me nyu soko ni, ang di nyu nera ane nengke. Eh, nyu gitu is depan gitu nengke tu. Status 74 ash. Status 74 ash nampang kapi

orang di cita agen lagi kurang ah. Linus. Anang gilin Linus. Linus kau kira jengnya 500, ah kau kira jengnya 50,000. Tuh ada kasi. Aye lah. Ngoroi ni mana kasta ini nyoman. Nyor cikera pendi jo. Oh iya mekira tak gitu kau pendi kono. Ingin ni lagi miki pendi calala salama. Miki pendi kubindi calala salama. Status 74 ash. Status 74 ash. Aya, labatu raga-raga, labatu raga-raga. Koti meja 50,000, labatu koi duget nambah lo. Koti meja 50,000, labatu koi duget nambah lo. Kamu anan mama, kamu. Kamu anan mama, kamu. Aya, ame je kenyo rutin dah ke? Ame je ku nak kotenan kotelel gamuk tu ane takut tete anci cita ke? Ku nak ya mutin sokon ini wimpa ya sokon ingi ne? Kan dekai ingkapa sokon ini? Ame je ku mutin sokon tage korak. Eno tu nebo star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash aba meje ke oni to kapesa ameje ke taune namba ngapi 1 2 3 ameje bi garaga 20 garaga chenyo chenge 20,000 ninyo star 274 ash kake walsani tunguna garaga kije nguni olya kole rapene moka ngo kwa manoli wewe ehe niko automatic tiongoni kimeje bi tiongoni big 20 akwa ke 20,000 status 74 ash number 3 number 3 kasani new star 883 star 12 ash number 3 ngoroinye emanuewe mameje na gonyango tagenge kitongana kamwele automatic nito inyone otu ya 20,000 jeku ngane meje 20,000 usitara 20,000 Star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. 20,000 ndugu yangu, dada yangu, mama yangu. Tu chana imi yagole. Namsi met kutko ya ini botani. Ako silingele butiptam jajenge. Mami ji yangu takenge nagako inge nsogo ni oye kagebe kwanyo. Maegas ji yangu takenge nagako nyo salio ajarabine. Age meje big 20. Ndaga betongo tamanu korok ya taagi koji. Yani inyone kitcho 1, 2, 3. Kounot kitcho ngana kwa itaman keger. Star 883 star 883 Augustine New College in star 883 12 ash star 883 12 ash Augustine New College jutura garaga college in number 3 olimite in cement number 20,000 number 3 iro manu Augustine New Mega satra bini jogo benda tu no star 883 number 3 mami jina ko nyango tagenge nege mage kasti kabelani aha anege nami sogo nikitiongo ani kasis kitiongo ani bale tenan ko taman aku mage ri jango tagenge nege ni nyonein ndaga nyuji agenge kitiongo ani nege angu tu ski go ajis 20 jo tok jo kitiongo ani aga leje sogo murwa sore plus mutio mami jina mejara bini lagi nyange na lobuane Aya star 883. Kasi niyo. Star 883. Orang digital internet ay nagagawingyan. Kung kayo missing star 883 star 12 ash. Digital internet ay kung nagigure Clara, Clara, Rona Wilson, Rona Jacqueline, Miriam, Chemutai pas. Igere mayang kuni maya. Igo tagebay niyo kuno to nang kutagilejo. Erabine kaya ito yata. Negit keger yo oye we kada ge shengmu ta gen jamagat ke boi sheng ko ta suntai ga ya ta genge ta ge ya ta genge kitongon kinyit kon kut pingmu ti jege kitongon ke beng yo tok haya kinyit pingmu se ko no ki ta ge kora se ko no ga geng yo sta eight eight three sta 12 ash roni ji ta ge na ga ko nyo ki kure priska ka gi ko jing yo 20,000 roni ji ta ge nyo ne ki kure ngo ki kure lilian Abraham, pik somok yo toma biga yengu star 883, star 883 star 12 ash, kimi te duget number somok asto ine nyume, jilil kurko ati kui number somok star 883, ayaya, agoron jo biga yeng kagi nyi taman kicho, nge namji yo taking taman ni, jita ne kago nyo chike ko jita ne kure Joseph, ko bato analine, pik yo chaka giga chukuno tok 20, So, ame je ki nak te kora kebe duge ta kengyo. Ame je kebe number 3. Ame je kebe number 5. Number 5 olemi 23,000. Kako te sakrapi ni akwe ke libu tipte makso moge. Ni kora nga jeng pik tamana.

0: Aya orono orono orono to mapiga yangu to mapiga yangu jitana ka kwenge ngu na kone kikure in Miriam na ka konyor chike kongai missing Miriam Agustin to majita kenge kongai missing Agustin ka gote switching nyoka pesa kegel ke Agustin to majita kenge kitchongon ne ge to majita kenge kitchongon ke ger yo to majita kenge ke ger yo to kasaine nyu to majita kenge atya ko nang ne bomu shongyo ne ki kere soko ne notang ne bas soko ni notang soge tene kararan kabisa soko murwa Nebosta 883 statue of fashion. Yes, some je kegere nambangapi. Oroni chitanaga ko beating you, chitanaga naga ko kirwe ko chitanagi gure. Yes, boss. Kongoi missing boss. Kau kirwe boss. Gunya meja ko ninin number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ameja ke bago number 7. Number 7 ko limited 30,000. Ameja big 20. Aku bicara tu gitu kau ngerti kan guni. Aku itu ite sana nekamil lekol le. Kegar. So kau ti makin ngekai tati thousand. Four jahit kau guni four jahit no. Rabi ni kau guni insai. Cil gitu ngan star eight eight three star twelve of ash. Star eight eight three star twelve of ash. Agi nyor cikai rabi ni kau itu ay tati thousand. Mami je naga kau nyangko takengke. Mami je naga kau nyangko takengke. Genyor logo yang ni, mera kau bi cita ya tuol kita setai.
1: Tos imakini ke cumbik cegororan en kiagi gugi, company tab ICAM Essentials Limited. Kutinya cumbik ab ICAM Dairy League. Cetar itu tuga cegi gego gos cego cecang. Aku nyor mineral ceraru natin en borta. ICAM Choto. Cetar itu kiagi guri en kasatan nyalu. Aku nyor came tab kei. ICAM Nyama. Cegi bayan kiagi coba banyak. Aku tar itu kiagi aku nyor kim natiat nabago termian wagi ceter ter. Aku tes kilo isege. Asina cecang aku cumbik ab ICAM. Iep cita tuja tab meset tab taj FM. Omit nak Bruce Paid and Tag FM to get up college.
0: Aiyah kasarin ni ulah batik sahit kau nato no ayeh amake rezeki naga kau nyo kau cengcik eh orang ni cipta nanti naga kau nyo cengcik eh four jahit nato neba rapi ni kaya cipta ita ti thousand cipta negurai kebelangati betris cipta neba ayeng no so tak minta ayeh sta ayeh ti ter orang cipta neba semogi we cipta negurai emi orang ni panel line kau nyo bi kata orang cipta negurai Gabriel kau nyo bi mucho to ma bi tamanong muta muau muta wesa sta ayeh ti ter sta star 883 star 12 of ash ameji to kuli gilge ngoro jita age ne nyone kamu ala meje big 20 nguni ko to mabik tamanong mut kichongo ani nege to mabik tamanong mut number 7 ole ke ngalale star 883 yani tagela patio ta yo to ko mamite ko sombo kana iwendi age nyoru amu mage meje ngu no gele ki meje biko changa ki meje kitonga ne exactly li bichota so ngi nyone inyoru inyo inyoru inyo inyoru ngoite kitonga ne bichota ke ger guno to so mati chunde paro ino ka go jenga nun ka bisa go getriwe ka go jenga nun na go getir ka bisa rabi ni keteni njo manu ele buso som star 883 star 883 star 12 fash do get number 7 do get number 7 Iya, we ngoro ngoro ngoro cobi kapis sang nyuci macam rapi ni jatuh. Orang ni jatuh nak aku nyu, jatuh nak ikure. Oh iya, we jatuh nak ikure fancy. Kau kiko aja kini nyu tata thousand je jek. Ngoro jita aje. Gunia macam kita congan bi ke serius. Cuma kini kita rapi ni jatuh. Star 883 star 12 of ash. Do get number number gapi number 7. Kami tening soge tak yang kau liu eh, aku kau kawan kita gunaan memici naga kau nyu. Stok cepat 50,000 agere kau nyu cerita cerita netai nyu cerita negure ina. Fei itu roni cerita negure jamta status 74 ash nampang gapi, nampa 6 cerita negure masih Edwin. Aku kau ni kastani nyu memici aku ni jauh tak cepat lanjut. Jegi kere soko ni not lanjut. Jegi kere soko ni. Ame je keker soko ni koret negara rane enge soko murwa eng status 74 ashe ame je keker soko ni kouni ame je kewe ka koi number 1 amuni tane tindoa kabisa ka ite tabi ke jang pi ke sire che sire in konom che me je nyuki ko jage 3000 so ame je ko ta kewe ke to ki me ta ke kere to eng de ke se jo te sab chaga ko ngiti ko sene nyu ame je jil status 74 ash yes to fukusana na pesa sasa ame je ke onge agra bin status 74 ash Number 1 kako nam noto indege siglo je mite tayu amecha ngot peak 50 jege ya nigerende na mechitu ko sime ngungi agiye ko serious weekend yako itakuwa mzuri, upate 3,000. Akaiko ni chamchini titila kwa itiketi shengmuth kage atun branda. So wege yako itiketi shengmuth ya esa pokitongane kubaru kule inyorchini kaya 15,000. Kutinyo akti ketisha kata mut. Akutisi ketisha jatang muti ya engkelengku nakut kotati. Igeri lagi apa syarat ini cengkeringin, agak nyur 15,000. Lagi ni kuti muji kecungan akti kita kaya engke, ingkia saya status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Kasa ni nyu, maagere jini nyu ne. Eye wewe, orang ni jitane tae kapisa naga kolabate. Jitane naga kolabate kole ina rapsere masiro rabi ini jo, kikure recho. Orang ni agastin, pika yang coy jaga cakap ingkian sokoni. Orang ni Nixon ni, orang ni Johan. Kongkoi missing, status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1 koro jita agene mejo konyo chikera pini jo toke. Nina tafuta watu kwa kutafuta kwa bidi yote. Iye we oronjo dege shakpe ndiko soini nyo. Oroni jita agene naga kule jike elibu tatu ni yangu Jackson Margaret. Aki wege we Jackson ni wege kete sunra pini me mete biwa kinyo Jackson. Kepa ishi silin sasa mguna meja ikilge. Ana oroni Recho agene oroni Agustin. Oroni Nixon. Nixon ni kuna kako isto ke ine engrabi ine kapisa kako tasa jik kune konyor chinke 6,000. Kako nyokti ke tisha kaya ing. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Yani kutiti na isiling sosom jagugi kuma meja itepinyo. File ni nataja watu ndi watu napata pesa. Festas Karen. Kongoi missing big cho chaka jutung kuni. Kaki chibi cheki kwa chin 3,000. Ibuati lengko ite sa nane kamili. Kaki kwa itarabi ni jotok. Ki kwa itarabi ni jotok. So mati chunda parawendo ni uni. Testa aja ketukul. Cutu araga-araga. Status 74 aja. Status 74 aja. Iye wewe kasto ini nyuman. Salio aja ini nye. Ndapa nyako ninu kuje. Status 74 aja number 1. Yani tak kemau kasi takanam si metap. Citu kulingnya. Agal aja gitu ngani roh. Ngal jilun. Yani kamu it. Status 74 aja number 1.

Eng star 883 star 205 number 7 takomokotin biik somoku ichege kityongon chekikochin 30,000. So kotimio akimeche 30,000 chutu nguni biik somoku 1, 2, 3 eng dekeshe chokong'et akekonin kityongon 30,000 chekuk star 883 star 205. Wikityongon akoi duket number 7 inyoru 30,000 chekuk. Ongebwa komasta nebo star 274 kastaninyu amwaun olependito 3,000 ing yu. Akere biik kabisa ing yu, anyaker biik chekakotes tiketishek aitun ikas ikilgei akinye chito nebo tiketi moja. Watu amekuja kwa wingi, meche chitugul rapini. Akere Josephine kakotes tiketitab aeng, Irene koboto Lilian. Biik cho chekakotes tiketishek kwa nguno komi oparetene tiketi mbili, yani ichek komi 6,000. Haya, oroni Sharon kakonyak tiketi moja, kaitu nguni Sharon, oroni Chemutai, oroni Evelyn. Haya, Anna kakotes nebo aeng, Josephine kakotes nebo aeng. Hey, wanaume muko wapi? Yani ladies njo ako na pesa mutinyis. Murenik, lakini ndakilechinin konu ikonu, lakini ngele nyoso koni menyone. Haya, naona kina mama wanajikasa hapa. Ladies, congratulations. Na baba kabisa, wanaume mnani let down. Yes, oroni kiplagat kechilano plagat yani mitiketitab angwan tiondo bwan. Hey, kongoi missing plagat amu isi tamanye kailabatunye. Status 74 ash number 1. Aya indege sho joye gosteni nyu agetugul ne nyone nguni kikochin rabinik mara tatu, yani nginyok tiketi moja kekon mara tatu. Aya pidi kwa angut ko kai nyone iwege nebo nguni status 74 ash number 1. Kama un serial legend kotinyo ke konin rabinik mara tatu, yani tiketi mo imebadilika tu jige gigere ko unot indege sho joye jogonget ga ko wala ko unot ngalege. Agete sun rabinik status 74 ash number 1. Aye wewe, angkinya yang guna ane tau minyo salio aja ni. Ista, aye wewe, engkau miji tane tau makonyo, miji tane tau makonyo. Tiga tit kua gengke, ne inyo ne gitjongan guna tu nake guna maratatu. Kau kah inyo ne ite seti tiga tit agengke gitjongan ni, kei korin maratatu ne parabi ni joto. Hey, wah tu bad apa kue lewa ni kumu. Ya ni, mami jin nega konyo angkut agengke ine ke. Orang ni cep kemo ay kongko ye mili. Epic joy yang cakap apa? Agungku ni kei kacin ni cakap ten 9,000. Yes, nyor jika 9,000 ni tiket itu tak kengke. Yani as simple as that. Tapi kan ni moja me bagi. Status 74 ash number 1 kau sini news. Status 74 ash number 1. Aiyah wewe, ini ni ime je tay nyor jika rapi ni jauh tak kejut soko ningku ni as kopi tini nyor jika 3,000 cegugi. Anani muji tila koi tiket isyak mood. Kau kena aja kial salam ke tu ya betul tap cuma pilih. Engete tu tiada orang neba misa mix kau engete size sih. Tahu size teman neba kasih kalian. Nama gun weekend negara aran. Komalo tu tu sih kau bata josi. Engete tu tiada orang neba munyak ta FM serikon.

0: Shalom, Matigam, and little Lemmy, to Boston, and to let him to get to what tax a famine. I do get nothing, Nenegan, nothing to import you, nothing about Legit to Boston. A bit to New Brian, a bit to nothing, Nagara, nothing at Tatigi to Boston. And we took it to Boston and Yotan Yemitin. Nothing, not touching it, it is nothing about tax. Shalom, no meeting to one give again. A guy needs nothing, you know, to go well on Terera. Not to get to go stand in it. And not to acknowledge Garibu, Garibu, Garibu, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. All right, not to acknowledge Garibu, Garibu, Garibu, Garibu, Garibu, Garibu, Garibu, Garibu. A jagged to get to go stand in it. And we took you to new meeting. A bit to new Rani, bit to not in a garden. Bit to not in me. I want you to go stand in it. And not again, meeting the not to get in the to go on in the volume beside tying him. Not to make a volume of Pometi on your well done Giri in Olympo Pometi to go on in a. I see what's going to get a sad 12 million jump between your brand. Give a volume beside again. I give a Brianna. I see you get told not to get about touch. Shalom get to get Augustine in it. Not to know what you're well done. Giri meeting again. One more thing just about missing till Linda and go to not in about Olympo Pometi. I see what's going to get a tangy. A good thing on Nitoki to Boston in a banana. Well done, Kirui. A jump getting among little in your wong, me?
1: Congo got missing, Congo got missing, well done, there, and yes, and studio. I'm going to go in Maman, well done, there, so in Gospel of Tavra, and the game meeting to go to the third, and to Minister Nathan about the Linda, and Nathan about for
0: me. Yes,
1: in Gospel of Tavra, and for a Kelvin, but me think it's a day. As we are going to learn, the two things are not on missing, and the government was not on an act for Malaysia for us, not on course, if said, with Tilago, to make it into the Nishan Mutaga and one. Again, I got missing in the net to come to the Lago to the Nishan Mutaga and one. Not on making any way to check it. So, in Asunday, started to man and ended up county promotion of county health promotion of SA, and got a target of Rago with you not on war held. About the Sara Quest, meaning that both counts the child held it, focal bathroom, not and go narrowway could mean single thing out at two thoughts and to making a lack of means single then a communion of organizations and Gomuta gave money. Never a David Soy, meaning that both counts the community held it, services coordinate and were made. So it's like a two will game is then in Gospel Mutta Rhine and the Sartagra Mountain and Matiski got in for under second. Kogat pergi tak paling jin aku mau ikhaya aku mau ikhaya aku bawa orang ni ikhaya je ini cek ketinggalan tu aku agerin kah kau cara kau es agerin kah kau itu je soi aku em kesatta kita ni demi tu nyamit tu kau itu agen saat cuma asal kau kita ni kau nyamit kau introduction ke agen tu saat kau nyamit tu so amata nama David soi asal kau itu mau ikhaya aku mah kau mesti nak tu nak orang ruh ini kau sekalu tu apa ini nanti ni kau tu. So it agat kon missing David Soy in the competition on the touch of him. Amate he got a project of Colin Imoigail Ibunwano, ago Brat Nangung at missing and Kevin Tanata Navy in the two Jonathan Guayno.
2: Congoy missing, Congoy missing, well done.
0: Yes.
2: None of them, I Navasin Agata, project of Jim, to which you also education on the touch of him. Aganame namage koi ni ti ko David Soy ane ko tap yeldo visa in county no bome me o to ni program no to ne go community health promote asure community health services in county no bome so kai ni ngun ago ame ni ta bome ni ga mas tan ga so tik sub county in bome county
1: ke bagne sara bachau ni ga puri ta agi mua wei chile bunu agi ma pa ni be in program ni tan po pas karnu ta prai
3: kongo ni sing wen do en ga sari tan pai I bongo ni ke wan en ke te sha ni tan ga en ga ni sing ke gure nan sara ko e che ane o clinic lo ki ta ni o ai ke lo ki ta ti paro lo hospital aba to nun chini ga le ga child health in Bomet county kongo ni sing
1: Kongoi missing, amun karo katuriet ab kalendin karo mwawege, sige kanyagne sade, tu, ko in kakita wate tutet, agenge en agenge, ko amache kitu yarorui, David, amache yarorui sara, kekake mwage le malesipora, siusete noto nipo kuchilogo. Ako in, eva karako ne kut missing kwa manutiet nipo kegirgele kanyor la, ne kut missing kwa manutiet nipo kegirgele kanyor la, kuk tukuk chotan chumoko atinien kasartake, chul kubaga nyisengu takewe ngwa nyawanuton. Amun abwati ole kien kenyi kukicham komite mkawai muti keking mwagele kanyor lakwet mwanyor amituwa kia mwatiin mwanyor ne kukimitu konsekwensa chekibitu. So amache itesta sara ya rorwechi nawanuton.
3: Ungwe jinsi ngweldon kora inkatarito ni kagemwa huko malizi bora kagemwa gile malizi bora kukampeye jine kino msirikali no tam kigoito kwenye nisi o kigochin logu tuguk kigure vitamin A tore tiburta ina kwe kitinye wara alega chanjanet kigure immunization kitinye wara alega kigor logu kigochi kiriche kiribe ente ongi kitinye wara kigure growth monitoring kwen growth monitoring kwa ripses elegige ito yetuneta abla kwe ogora elegirito lakwet eno mituogi. So enimane ogara aran inge gochi maana anage kiritchi loche nafya asigo nget konyur panamet negara aran insobi miten elegure in critical period for growth and development eleyesu lakwet emburto ofo yesu ki akili. So enimane koba maana tukucheke yoche lago kuchemenge eche nenge nishe muta kwa mwanyi kwa ngetengo wa usichu oge rib asituni kwa kwa nangasabe nywani uye tulakwani kwa karani kwa karani mishin tako rige ngolole mishin kegele enitu uchuta bongo nusichu kikichabe malisi bora kuto rikitono logo kusukote mionda akukochi nje uye tumye imbolwe kwa mungu mishin.
1: David, soy, amache agonina ginye parawenda imuawe chakinye ili negot misin kwa manu chet nipa community akiche kwa participation na nana kwa kiche parawenda en ngale chuko giri kwa lika grieve logok. So amache agonina imuawe yarorwe kusipka na tana muna nye itinye kwa misin ili role nata nipa community en kwa giri kwa lika ikan napta anan kiri chame tapke nipa logok imuawe kusipka na wana tana.
2: Yes, kungu mising wendon, kwenye za college, eniman kwa goma ni kabuza keshubili wanje, anankirif kwenye ki afya, mising wendon mituwabe, agarifeta kenche, na wapche mingi wanje na mungu, kwenye kwa kwa pande, anago, tuu la tunje, dimu mwenyeba. Kwenye kwa keshubili wanje, wanje, wanje, wanje, wanje, wanje, kwenye kabuza kwa tade, sige kwa keshubili wanje kwa hui. So, ente tuse tu, bebe, kwa lina mbue, sige na rekod kwa tomo kese chip. Kwenye kabuza kwenye preparation, kwenye, kwa mbis kame, kabuza kwenye, kwa mitwawe, tu kwenye, chepcharo, chinta kitare, kwenye, food crews, tu kwenye mache. Adu, nika wakye, sige rana, kwe, kwa rane, kwa testa, kwenye kabuza, inga lega prepared, in also, ya, amuni otare, mingi ite. Kuri hivyo kabisa enga na kwa mituwezi, kuri hivyo kumye enga na kwa sanjonisi yote, kuri kabisa chanjonisi yote, chiyo si tuu jirisi kito kwa mietengo kisi, abo yikota. Abo kwa kwa mwani kora in community, kwa onen anankubuji, kuhi kwa anunitea nipo, nipo manisipur anarisi, hivyeta ablao. Mungu ndegi nge nye, kuhi hivyeta ablao, hivyeta chitu, kiyo kwenye kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kami bayi kita sih ya tu untuk disiplin lor, itu dia negara nampai itu si, agak disiplin lor kanan jemput macam, lagi ni pokok aman untuk kami ni tu pun, hidup kita lagi ni lor kapsa pun ni, kami tu pun cengal ni, kita ni cangkang ni, kita ni cangkang ni, so kita tu pun, aman, pergi, utku nama ni lor, kita kami kece.
1: Amache garasi kabita awe kikesa ara koto magarasi nyawe kingede bete lakini amache uchamu wangu chuki nyoro ngalion inulimba studio zaiga hata genge sinyo nawe kioge agarasi sinyo kikoye mbroenda agne saate chuma koga techa koga tegne buri etapko lenjin ako maagne mbroenda na nyini ibe. So amache kichuki garasi ngalion agenge studio nyawe kingesa ara age wangara David iti ya rolwe kora boy siet northern rules coba ngalegasi bis en boy sione tanpa kikir gile kagiri lagu en kokuat mekan community soy ni kini orang melayu ni lepas tu juga kita kengen,
0: asal
1: kita kengen agak tersalah kita tujuh malam lepas tu juga.
0: Alright, jika kau ibu na walaupun kiri lama pemecah nasib nabi jangan kau bisa aje. Ajaud sebab tidak ini kau untuk nasib nabi kiri join bercuni berani juga sana ni, kau nasib nabi sih nolai ni agi mici nabi bana walaupun kiri, bagai jumpa saya aje agak berjalan. Asyik apa tujuh kita tersalah barai juga sana nasib nici juga sebab tidak gaman uti nasib nabi tidak linda agak bisa kau tu jaga semua tu kau tu bagai gaman uti bisa juga sana ni, aku nita kau aje gipci gaman uti bisa aku gigi jaga tu kau le nasib kau tarik je jin sebab nasib nabi adke kau tu kau le, alengi juga sana ni metu aje gak lagi nolai tu lagi tu gigi, ibu gigi tu limpa Donyo, badai gitu kwenye get this time. We olimpa donyo gitu was turn out to get it gitu not it was time 883 ash not it was time 883 ash agi no not it was time 883 star 12 ash not it was time 883 star 12 ash agi til digiti gitu was turn ne amati til digiti number 3 amati til digiti number 3 ya na wisi olimpa bomet 20,000 kujukuti juga stone ni sngeta saba bara na triple touch shaloma not to go to mama we will well and giru wale jiki juga stone not to star 883 star 12 age agitil digiti number 3 not to 20,000 nitang number 20,000 kujukuti juga stone ni kuna nitagine again not to go ni kujukuti juga 20,000 kale jiki juga not to star 883 star 12 age yonetiti juga stone ni Dil digiti ti number 3 ini terbata shalom kewise ulimba bomet na tergale gimi tina gwelon grui komiten agi mwamo tini keba count na terbata bomet na terbata linda ni ne jita batil na gwali ni toba gomo nuzga bese sabi na terbata chi college gito ni terbata star 883 star 12 ash til digiti number 3 nyurchige 20,000 enore na tergaran nyurchige 20,000 Enore na tene garanu kumalo ene satenga dege na tene botipteme kenyo genyuru na tene ba KMTC gituka Augusto nene yato nigiwe gura en olimbo obomede Gergi tu ilige til digiti ni uno tene ba star 883 star 12 ash til digiti namba adri Bwana weldon girui en olimbo obomede
1: Kongoi kutmi sing Kana terer en lomba studi nengano tu nampak nairobi anjurun korai norat tengararam kau missing.
0: Aku
1: ini kau tu kira kira. Nanti buat cawatan. Jadi kita sebenarnya saya cawatan coba minister nanti nampak tinggalinda arab terer. Ini awak kira kira sahara nanti aku ini ada tu health saya nanti negir aku bawa missing alat coba Malaysia porain logo.
0: Yes.
1: Kau kau mau awak coba common utis nanti nolok nyur logo. En dasar tanah nanti nampak ini semua tak mungkin jaminin kesalahan nanti jamin lagu itu. Aku ini ateben ditekte butet na tan rube ko niti nyege aktu choton sinyo luki ko chago mitu ko bana tere tsa le vitamins ya monyor boga manun mi sinyo ya monyor lakwe e ko miten kwelu titi bune enta
0: yes
1: consequence sinyo ru chu poli chu ne so in madam sara amati mo awe chile tu ko chu boga manun ku ren vitamins ko nyang nyang ne sinyo lu ko ndo ko nyur logo gen ka saru tan boga ni semu ta ke we mon
3: So, I'm going to go to the next one. Boleh barang yang mahu kerjici ni tu nih yang ni buat growth and development. Macam barang kerjici in brain development ni ni tu nih gundi yang barang. So neta engkau nih mahu kerjici orang yang mahu mandiri barang yang buat vitamin A supplementation. Negeri macam ni logo vitamin yang borta ni baru ribu borta ni. So vitamin A supplementation negeri buat tu ini ko capsules. Kita ni capsules. Jadi bolu enarawe lo, awoi arawe tamana enggak. Tiwa jinil lo, awoi sana sana bumi enggak naik ni bolu. Okay, tiye bara kapsul. Jadi wajinil enarawe tamana wain, awoi jinjek mu bo kapsul ni beri beris. Jadi wajin. So kini lepas mana, awoi vitamin A, kau tiye kinga. Mereka tiwa jinakwe kuri immunity. Agak macam dekinga, sitting barako aje se de miondo era imwe hebe ana rumi ibu barate endo yanga gota la vitamin A ko ibu barate ni ure night line ne mucho mate to go ye yanga go nuri tiete ago en la tarta ne ba go ya it meeting ko mucho go mata go soita la cerveza so vitamin A gartane o vino va mana en alega go nyeg en aso en mi ago te chimia no agi ago go chi go ye la kwe kita que fuera ni más que quieren yo tomé también eco soy la pues con este nada pues lo hago testa hago estoy que ni tengo sigo quién la pero vos ves bueno lo que está hago que va que ni que va que ni todo bueno lo que va que ni tengo es uno lo que ni tengo todo por más nada que está quiero quién la cuál ni usted quién la uno tengo todo tengo hoy pero pues lo
1: Tunggu missing Sarah. Awak kengah David Choi. Awak kira kah kau itu kene Madam Sade cuma ne amat agen itu kau itu kau cipro indo. Jadi bata kau nis ngelion buana Choi. So kau itu kau cipro Sade kau kates. Awak magne bahat ne jinat nato ne even baga manusiat kau missing ini ne tetu cian bama lesu pora. So kau angge buana in buana Choi kenyo ke magile en ngalesu tetu bama lesu pora. Kau ke magile diuset ne bala agok cipro ngeteng kau kita kau kini sing mut. Kegel kegel kan nyuci kat tuh kita mahu tine, koi in ka in perayaan dan negaripen negaramai le role nata nama community negar kugel kugel kari bagul aku tu, ko amat je itu yang kini mahu awet cile in perayaan itu nama ngalega koi cik itu aku, pernah aku missing perayaan itu nama CH fees, ko kegel kugel saya cuma CH fees, aku kemai le meeten perayaan dan negaripen aku missing in kugel kugel kari nyuci kat aku tu, hecamai tapkan mahu buruk kan, aku missing perayaan itu nama bicu tane. Nenya orang lu koi icah kat suka bintik koi elok kat orang itu, aksiyi suka bintik koi cikin tu nauju enar etne nautan.
2: Kongko missing well done, agaknya pergi sah college, mai kat testa bara, aror, amit kat testa aror, pasiat nautan bawa kicu ke buren community health promoters. Kiri cikok kita ke buren desio community health workers. Untuk tu ke well desio ke buren community health volunteers. Kebanyakan ni buren, kami kau president Ruto. Oh, well, bichu, aku gaji bayi sih, kau kasi apa sah? Kau gaji tu cuma stipend, tu gaji international government, aku gaji berat account government. So, each agen government tu dia kena 2,469 community health promoter. So, bayi sih ni ane, kau tak hiburan tu soalnya. Anak asyikari ni semua yang cepat hand, yang kau ni agak cepat. So, in each agen government tu dia itu number, aku bayi sih sah, bichu tu apa sah? Neta, kau ni. Saya ingin memberikan household visit. Amun ini kapok pertemuan kode entry, entry go arrange dengan kapok orang. Saya tak kacau. No, jadi saya kacau number of households. Yes. Yang go kuih. Tiada kacau. Yang go arrange itu nujud. Kuih go arrange jatuh, kuih entry go arrange jatuh. Bila amang kata tu segera segera telemental ni boleh kambau. Kering alat kap toilet tu bumi. Kering alat kap drinking water. Kupu apa yang korang alat kap logo korang ni. So, pagi kering alat kap logo bumi tu bumi dah macam ni je. Enggak lega, contohnya ni, kalau jadi kita buat sesuatu yang kita nak buat ni, contohnya, so amat jauh semua community members, belonga itu pertunjuk perpisah, contohnya macam saya nak kita buat, kita buat contoh child health, asal tu dia, bumi marah dia skipan, anak dia tu alat yang contohnya, kita tu nanti, kita buat yang penuh ni yang kita, kalau saya tanya orang ni, dekat tu apa contoh, kurifaron, ini orang tu, kubir, kes anak tu cuma je. Cuma je attention itu kita. Ugu yang ni ni kerja dia ni sekarang ni baru viral tu. Ugu yang tu, apa tu kita ni mula kita ni. Kita ke, apa identify lot yang berada di bawah cinta. Cuma je services sebenarnya. Dan kemudian, betul mereka orang macam mana mereka tuan tu, ugu yang kemudian mereka macam tuan tu. Ugu yang tu orang. Kita ke orang, ugu dengan CV semua cikgu dengan CV dan services on services itu kemudian. For example, kita sekarang ni mula ni mana sebab. Kanan dia hotel LCD sendal. Semua itu dengan buku ini kita LCD sendal. Mungkin kau bawa jual lagi yang sah di sana. Tapi apa mahu kita cuba? Tapi apa? Awak main mana sih tu orang ni? Awak cakap tim orang ini tu. Adanya yang asli ni orang kita bici. Kau tu mahu ni asli baru tu. Ini ni function yang asli. Ini dia kasar sendal. Mungkin orang ni mula jual dia tu. Asli buku itu anak kau cakap fresh. Asli orang tu orang cari tu. Cuma tu. Tinggal lagi nanti dia sekarang komit tu pelik tu fresh. Untuk dia lagi tu konai komit. So yang tu kerja macam apa? Otaj. Kita orang ni tu, mungkin orang jenuh tengok kita mula orang kerja macam otaj. Kita sekarang tu orang tu over tu. Cuma ni tu over tu. Jamai asing punya ibu isteri yang kita sekarang tu power is.
1: kongoi mising bwana so kobaten tam kemwa kele kibune uinwek bichu health community health promoters ko kaimwa ile nguni ko kikomuch kotoretok so tanyatebe tanra alenjin une nguni sobenywa kobaten kityo amache attach madam Sati Juma inendet ko county health promoter in county nebo Bomet obisat noton indochin ngalek choton chebo health promotion. So inendet kora ko madam CEO inendet eng kasarta yo kin CEO noton nebo health ako in amache kityo akochi boroindo kokat porietab Kalenjin ak kwororwekei nebunu akomwa path nenyinet neibe en koskolenut noton nebo betutab raini asikobit kora kekas ngolion agenge nebo studio akeweke kora nyon ketestai kounoniton ak tebutik chekitindoi en koskolenutab raini en ofisaek chuton bo ministry noton nebo tililindo ne mising kekoshini igong chametabgei nebo lagok chemengechen kong'eten kokakisich akoi kenyisiek mut kamanutiet kot mising nemokyingei icheket asikobit koechekitun komie. Itagat kot mising madam Sati Juma.
3: Kongoi mising well done nenakat akolu amune ikiokose tugonien betutab raini kainutik kingekire na Sati Juma ako county health promotion officer en Bomet ako en betutab raini kokakibwan asikobit keng'ololsechigei kibagenge kotienge ng'alek chekimwoe malezi bora anan ringbet nemie nekikochin lagok asikobit konyor anan koityi elenyolundo koyetundo ak mising en afya kora konyor afya nekararan. So kimoche kewek kongoi korok en serikali amu at kora kobunchi komonut kokonech initiative nekimwoe kele malezi bora ako niton kora kokikoyai boisiet neo koboto partners chechok che en Bomet ketinye Nutrition International nepartnerini koboto county government nebo Bomet asikobit keker kele kanyor ripset nekararan lagok. So en betutab raini kokakitokyinigei kora konetisiet ne noton kora kemwoe kele amune malezi bora en ribet nebo lagok kekere ng'alekab preventive and malnutrition anan teret nebo mianwogik akeker kora kit nekibore malnutrition amu ngot komakirib lakwet en baet nenyolu nekimwoe kele good nutrition komuch kora kobit fairness amu mi kit nekebore stunting ne ndikere okot en statistics en chechoket ak chekikere en county komi taketinye lagok che stunting kobor kele ngele stunting kokanwakikitu lagok kosir kenyisiekwak ko ngonwakikitu koboru kele miten kit nekebore chronic malnutrition yani manyoru amitwogik chekibore lishe bora anan chenyolchin cheribe borto en teksetab borto kochin kimnotet ak chetere kora mianwogik ak alak chechang. So en betutab raini kemwoe kele malezi bora ni kikimite en kasarta nekikimite malezi bora kemwoe kele keter mianwek en lagok chemengechen ak kora keter kit nekibore malnutrition. Kit age kora kemwoe kele promoting health growth and development kemwoe kele promoting health and development lakwet nemanyor mianwek abokora ak kora kemwa kele mi growth kokoechekitu lagok kotiengei kasartanyon amu miten en clinic ngesibi lagok kekere growth curve koboto koindo komiten en kasarta agetugul komiten ak kiloisiek chenyolu kokakonyor lakwet. Ko en sait age ko nan inyoru lakwet ne mara mi ngweny kiloisiek kik saidi anan kowendi ngweny kebiman ra tun konyone nebo tun kokakwo ngweny kiloisiek koboru noniton kora kele makararan. Kora ko nan kenyor lakwet ne mara kachang'a kiloisiek kosir elenyolu kou ko noton kora ko nekimonitoreni ko noton nekemwoe kele growth monitoring and development kekere komosta eleetundo lakwet mising kou tatit konai tuguk akonon kora angen ale kotakewekyinigei kora siketekemwa lakini kit kora nekimwoe kele malezi bora kotoreti lagok kora en kasarta non chopchingei kwo sukul amun kisibi lagok akoi kenyisiek mut ko ngobure kenyitab mut kowendi lakwet preschool ko ngeyoe malezi bora keome ketore lagok kobit kora kochopchige ngalekab somanet amun kimwoe kele services chekikonu kotoreti en kenyisiek chebwone anan kimwoe kele future productivity konoton kora neketokyinige. So ngemwa en services chebo ngalechu kora kokaketin akobo vitamin A supplementation anan kikochi vitamin A chekakomwawech kora kolit nenyon komie koaror komie kit neyoe vitamin A en teretab infections ak kora saitaet ak cell development anan eleyetundoito cells. Kemwa kora deworming kokokoretab lagok amun ngonam kora parasites anan konam tiong'ik lakwet kongwame matin kakikoi chakula chekokororon chekoyoche kotech bortanyin koiben kora kokakoib chakula ichoton komaetu lakwet komie inyanyonyonyi akochoriren bortanyin akobit kora komuch konyumnyumit konam mianwogik ako niton kora komiten services kora alak chekekonu nekekuren nutritional assessment. Ngemwa nutritional assessment kepimoni lakwet kikere lakwet ngoit sipitali kit neu appearance koboruge lakwet netinye sinet anan netinye malnutrition. Mi kora examination nekeyochin nekemwoe kele kichekeni lakwet keker kong'eten metit akoi kelyek sikeker kora kit neu lakwet. Miten kora chekebendi laboratory netinye lakwet nemioni komara kokakokang'weny korotik anan kit nekebore hemoglobin koyoche mara keib korotik asikobit kechikil. Akomiten kora chang kora tuguk chekeyoe kou height kikere kora kit neu mat nekimwoe kele kilinganisheni kiloisiek kyik ak koindo amun sikoborwe kora ngotko kakodevelopen lakwet kit nekibore standing.
4: Amache sikobit kekas ngolyon en olimbo studio sikobit inye arorwek kot missing yoniton ako mi kit neketiny nebo komonut nekacham kot missing nebo ng'alekab height ak ng'alekab keker koindo ak keker kiloisiek amun tam konoton missing nemoisibi biik chechang kokonu shida en kobo kora so kekas kityo ng'olyon en olimbo studio en dakikayat agenge asikobit inye arorwech choniton kotomo kora kekas ng'alekab deworming kobun Sara Koech komonutiet nebo kikor lagok konee missing so amoche sikobit kekas ng'olyon en olimbo studio akobit kora keweke konyon ketestai kouton.
0: Alright, kongoi bwana Weldon Kiruye. Alright, kusune nasiru kwa lechiki jiku mite nage wa Weldon Kiruye en olimbo kaunti nasiru bobo met kumite nage mwamo tinige jote bo sikta inote nabo tilinda en kaunti nate nabo pometi ago mogu chukosone nikiti tatuli intiti nate nabo tachalo metu wangu itu limba saite nga wangi wangu ambo tukitu nate nabo KMTC nate nabo Kenya Medical Training College gumitin kipagenge ag beyond zero kukwa itoboro inwe kuiti kipso mani inigim and gusiki otobo certificate en nate nabo community health nursing nate nate tat kutoge en arangwe itu nate nabo sogol genyini toge boro inwe jitoku jabo tigo guiti ke somane nege jot jaba je arai jibun jemoy muche ke agi somane ke tertere asko bit korani togi tugo stonene ku ko ti koragi tuge kunurchige agu nurchige wale ti so bino tani nyana gib somane ta ke tuno tani maguti ke ag mageti noten bugu toy so gu toy gu goito so mino tani nyineti en oletinye formate notage nine mu age yeitya ibtigirwagi ndeti aga ndede noten baganeza asko bit koraba bonye tune gel gora ile get ke atachen gizobara no kyo zigu geti joten jimago tige joten jimago tige joten jogi arur en website notoge nebo KMTC iok tembarwe notu ngwet kuiti KMTC chief executive officer ana igoite kuiti KMTC headquarters ago mai tari gita manak sumu no tsere ba arawani toge azina tsangi mu jigora ibir simu an emu gora yes ibu emu gora irute KMTC website anago Facebook anago Twitter Instagram anago KMTC campus age tukule anago county director and not talking about tilin non kitungalion go ba KMTC kutuma kituge bage gibirta na tuna bobol don kiru kituge agosto nene agumi uti kituge na gali nyuge tisinta na tuna bota shalom mende gosi gimi den tai agido kutu gita gibi si gibirta na tuna bobol don kiru ye alenjin shalom agito kwa njita na tuna bage tuan kibage inke agali jikura kitu gosto nene en gibirta agenine kuwa igune kitu gosto nene e na tuna bosta Nothing was star 883 star 12 age. Nothing was star 883 star 12 age. Costing not in a meeting, it will dig it in number 3. Ogi winning 20,000. Kerry legatil dig it is who Somoga Angman and Ori not in the negging it to Costing name. Nothing was star 883 star 12 age. In young to get legatil dig it in number 3. Till digiti number 3 gitu kosto nene yati nena wei sigabirte na double don giroi till digiti number 3 20,000 enore noto ne une ogi nyuri chige 20,000 till digiti segu sumoga angwan og oyen gitu kosto nene nitong nebo star 883 star 12 age till digiti number 3 olan tugule kumalo kenye kebeise anyo gito noto nebo ta chalom gitu kosto nene kebeise gabirte na double don giroi so enu long gitu ge the star itil gitu noto nebo star 883 star 12 age agitil digiti number 3 nyuri chinge 20,000 in ngune bwana well done green committing age kimwa motine ge entil en sector national but lindo nin county not talking about bomet e garibu sana bwana well done green
4: Ekongo imising bana terer kita setahu kan ini tu tinggal na tanpa kasih kalau nu sabra ini demi tenaga bersaik cah tan coba minister na tanpa health in kau tu nuba bomes ni kebawa sahaja cuma kau undi health promota agi miten kebawa sahara kau eh nenek dan sekolah kau undi child elde focal base ni ag David Troy nenek dan sekolah kau undi community health services coordinator agoi ini kewe kenge bana terer kewe kenge sahara sama tu sahara ya road waste imising boleh sih kanga legap tu awam agora tu nota nem logo né god means do manu que né hoje que ele que tanhor logo agora eu mogi gar logo né é tu que vi tu che muito coisa bem lá aqui tem aí tem grande ela growth monitor é mile é que monitor le tu do logo so ama che tin jan tan ngin ku né iname nota no batu ami é madam sar
3: okay sungo Ini tetapi dah banyak pinjat, macam gunung kema, aku bawa ngan dia ibu atau aku cuman gaya. Ini mana, aku cuman gaya. Ini lele ibu itu posis madara, ibu ngan dia tiongi kita aku kaba muka kaba burus tua. Mungkin tetapi yang tiongi kita burin tahun warm tu, atau burin hukum. Jadi dia jadi. Nabuta ni ngam nabu kemingi che. So ini man ko tiongi chutan ko to kibelen u chori kemiore kemiore moe tabla kwe. So se ube ndi go choro mito ni ke wata wapso abin vorta se wata be ndi go moite en vorta anaguga go te komagi komai vorta mito ke gama kinge. So ini man ni ke ure nge te nyo alu gigore nabu asi ke stasyonu chutan am Asi bu macang aye burta, amun el aku ya tak ketul ne tinya tiongi barang kegele ide. Saya tak ketul aku tu buka segala demoes, aku tu bendi moes, aku tu buka se udar, aku mara buka se tangsur buka se bongeta tenggla. Amun tiongi tu tenggorang gumi moes tak laku, aswa el aku tanya tu, tu ye goroti. Kamu tu peram ni ada ni penting orang korang tiga lakukan ni mungkin. So tiga orang ni lewa mana gigor lawu semanggi je. Amun kalau lagi gigor tiga je cutan tu gigor je lawu. Kebar eh up to 80 to 95% of warm in one dose. Ni kalau gigor je ni kalau cutan kanya lakukan tanah gue. Sebab lagi mahu sesuai dengan tiga je. Kebar tiga cut Kubu tu ya, saya kuli ni orang cungu itu kata ye ti ni moye, ni boleh mana? Kuba kuto ada ti, lakuet, kote cha korat ti ke kata ye ti orang itu kan? Abu kikere kiri orang kiri korat lawu tu, kubu kiri je kiri korat jenis, kubu korat orang, ini bule kiri stay, kubu makan le. So ni orang kata ti lawu tu, lakuet ni mungkin, kongeten kenyit agen, inom ti kiri korat, agen
4: ini kita sendana ke bawah manusia, aku amat cegah sendana atau kira, itu yang kira ille, ni yang kini aja gaya, tuhul juga atau setahu mana, kene action ni aja gaya, tekan, NC, Nkadian, kene ini, sini aja gaya, kerana kalau bagi sebe, sebab itu, sultan kalau itu tanggung jawab sih, tapi logo malah supora.
3: Okay, kumpai. Well done. Kaki ngalole ngaleka nutritional assessment ana in net negit yakin na kwetyo kaki mukunyo sita lin go tin aga ma negi chege negi le che ko bota bara age bi man height nenin ana ko indok ko tienge keni cheki ana ngele la ben bo aro fulan ko miten ki le chege agin ko inda ne ajo ko ba we kita kan kalau mahu tanya nanti sebenarnya orang berapa sih negara dah teri call, ibu kita ni mesti lakukan ke hospital orang kita ni ni lupa itu lakukan tak cukup itu orang yang ni ibu kita ni si dia ni lupa itu, abu saya tengah marahku mai tinggi dari sini lakukan, abu marahku negara itu marahku mana orang cakap la cium lakukan, anak aku marahku ni orang berapa sedikit tu, kau baca berapa kita cuci negara nutrition counseling. So ko tu jika air nafas menu angko ko hati tu lembah tanggung hidup kita ni ko ager ubah mana korang kiger ini kita apa yang mungkin ni gini ni pada canggih lebih ini juga enggak buat dua minit apa yang pada kata ini nutrition counseling anak ini ko korang tahu no lebih ini juga enggak ke canggih ni sih apa dah ini kita itu lah mungkin nampak canggih ni tu yang buat kita ni lagi sibuk anak sedih lah, lagi sibuk orang itu orang itu lagu es kotai, quite 5 years kami follow up, anak lagi sibuk kai lagu, aku ni tambah aku responsibility ni, pasti kini dah tu, aku biar kalau bayi sibuk sedih lah orang, anak muda lagi sibuk kita sibuk tu canda ni anak lagu, en canda ni aku mesti segi berempat dua sesi kita sibuk kai lagu es kubar kau tu sibuk tu. Kena tanu kena terima ni dan buat ini pun nanti segi vaksin ni kita tahu ni bagaikan. Angin tanah kait tu bulgara, kau India ni bawa letih polio. Aku kemua gelecah anjur buat terima bara mianu lagi. Cemu tu borian, logo cemu ni cikap, cemu mana ni cemu. Aku lah aku ni mager cah jangan kau nyam nyam bara kau nenas ni anjur. Anak aku buat tenar buka kaki ni kini bara disability anan. Kenal dia tempur tu. So kalau malah cipta kebudayaan pada dosa sementing ini boleh lakukan kemudian ini juga dengan aku tindih. Nee, kalau dia dilakukan seperti anak aku acuh ni, dia jangan jadi cipta ni, kau mahu mana? Kalau di mana ni kita dah mula klinik cecok, kita akan ada kata musa video kita itu mana? Mana ini mana? Aku kemudian betul cipta manuangan anak kemudian pilih sebagai Chan di sini juga, kucing itu adalah aku yang bersih suci. Aku cuci tanpa chan juang man. Nanti aku nak buat apa entah. Kalau nanti ada mian mian cuci tanpa itu, aku agak aku nak mukul nanti dia bakteria. Ini barang aku mian dengan kita orang mukul covid. Nenah tan, kalau kemarin chan dah lakukan, kau mukul nanti mian dengan lupa lawliot. Di aku kurang tanpa kurang. Apa barang kita setelah ini dia mahu agak mian dah. Nampak karena lakukan kalau orang lupa yang bos tempat. Kita kan orang, kau ini mianan buat setelah, kau ini abg mianan hepatitis, abg nubuah influenza. Jadi mahu hepatitis, kau ni ini mahu eden lakuk. Kau jadi mahu influenza, kau ini tu mahu di bawah tu saya rasa tu ini main meeting in logo. Abg mianan buat setelah tu ingin aje tu orang kita ada, temu bernam lakuk, abu yang empire abg mianan ni bagus sikit. Aku mata lah bersedia, semua ini ni one. Aku ini berapa nama ti karena so ni tambah lagi ada pasal ni juga sedikit loh sebentar. So kalau macam di natal ni berapa kalau ni ramah betulnya ni mungkin mesti aku berhenti orang agi lupa kaset. Aku berhenti orang dengan nama kula nama PCC 10 betulnya namanya. Namanya aku mungkin ada ni berpati dia. Aku PCC 10 betulnya ini juga taman, ini taman juga bakteria. That is why I get PCV 10. Kiko itu yang kalau cik coba urulan cik itu cincin buat itu, ni agen dia boleh meterin yang dah nampak folio. Tiga lalu bungkin folio, especially di kiosen. Kemarin lagi dia cik ni nak buat, dia ni nak tunggu bulan lima. Aku anak dia nak kerja, kerja dia kan aku unik, anak aku kubur berapa paralisan introsesi apa tak. so ko ko nyoru kora lakwet OPD1 amun kakikoi in the first dose at birth, yani kumawek kuishe kwa yungu kwa neite nerube kwa lakwet 6 weeks. Miten kora nikitochini nekikure rotavirus vaccine netere bendieta mwae telo nekumu virus nekikure rota kwa chanjo amwani chechon chikikochi kwa lakwet kuishe kilo kiki chini kora kwa lakwet 10 weeks the same thing chika amwale pentafalen ni mkukul age rotavirus vaccine kubota OPC. Kukala kwete 14 weeks, keke tini kwa chanjo chonangwani, oke teshi ne kwa katet ne tere polio, suko amun kike chikil kwa keke bieli chanjo pairadas chiku ni polio, kiko chin ne kwa katet, ne kikuta kwa ne kikuri ne activated polio vaccine. Kono ango dos neta ne kwa katet ne kwa polio. Kwa chukane kwa, in 14 weeks ke kule entar doses. Kebe kora lakwet kora kunyo nikinara rawet kebiman chuka umwa nikinara nikinishe kuboto height ake ya sesen kige nilitis tota kitune imi kuboto development ya onge nalibara toko mwoi chesara kebe kora kwa it lakwet arwagla kibo iti chamende onge nalibwa getin chitamende kitu chesene kichekonu ya ila kwet rao sabo kwa ya nda kukitamu kiko chini chanjo ake I am going to go to the hospital. So, nyanda kara ne oti ke gele ka ke kenda en janda ne. So, en 9 months in kitwa da kara ko nyone kara ki mutu da ko 8 months ko ta ko ida ko 2 years. Lakin ne ko en ko I te ni ta en ga ma ta ra ko ba ye ko ko ni ki ko ra ko ti ko ra a ki ko en ko ki ta ne. Ni ko ma ge le 200,000 international gin. A go ka ge ma pe ne ki che ki ga na gin ta ne ti en ko ta ko ti ne no ge. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. nebo chanjo na nebo deworming ayo vitamin A age ma ora gi me bara cross monitoring na gi tiki beche aga assessment ye ya gi ni en sibitad ago ni tande mo age de ko ko mo anu che ago ya che bara ko be ko le bata te te ji tu abo bara ke ge re in garment la ke ni tu mo bara ge lo ko twa ni che ga ke ro tu mo bara inda o ba sibitad ya ko bi ko mo bara ko ni ji ke na ra ko mi de ji ni ma ba te ko ko ni ni tu na ko ni kwenye ulikuwa kwa mungu miyagene migo la adolescent chichosa maragumu la wuche maragumu nisuguli maragumu nisi yukua maragumu kila kwa suri chichi yinde kwenye osa mbarake ya mkwariche nisi yinde nilivu maragranfa granmada anangu maragumu granfada anangu an anachine negite nilivu kila kwa kwenye ngorago lewa ichitu italia mungu yongi chonja nila kwa sana gitawe nike wakita mene o tiange ba a responsible ke akira na ji meri bula ko para ki mu chora ko mu tige sa bu se cha a kit no para na ku se na ne ko nu ko ga ma ko ni tangi ma para ke do na le ga nutrition ko ku ma ne para na ko nutrition ga ha re ni ko mu para ko ni tu ha pili ko na tan ni yo me ga gi rin den
4: Baik missing, Madam Sade cuma agak relevan terkait missing beranda. Kebetulan anu naga ni agak tulen aku beranda. Asal lebih kau mengalihat nafas nubah, mengalihat nafas negurset nubah kau manu. Kotoran bagi kesu tertujuan. Agak ini kau yang nyuru berarti ikut mungkin yang nutan cete bermasalah, marasa mungkin juga yang nutan soal je. Agak cakap berarti tugas tak kau nutan yang dah kau cakap tu So anu nana main cara, ini mengalihat nafas nubah nubah kau manu. Awe soy aku ke switch madam satu cuma lagi kau cuma rapi semua kita ini anu tan suka bicara kau teh masalah itu tu kan arah terer nolion ini lambat studio suka bicara ini ke switch orang dah kiwang guna aten
0: alright cukup kau bawa nolion kiri ya cina wc anda kira cengeng kau bagi rolega lepas saat kebisa kita dah dekosi kita manusia sih suka bicara kiwang guna anu cengeng agak lagi juga seni kau malu kini wc agak desta angnoten botaj shalom Metway tege yote nyo wiksi kura kibritena utinapa wildo ngirui Asiko bet kura kituge get a star kituge nyon Ale jiki tujili tunatunapa star 883 star 12 ash Notunapa star 883 star 12 ash Agitil digitit number 3 Nitunapa star 883 star 12 ash Agitil digitit number 3 Mama jiki bet katerta amatike pelimpo pomete Asyik kau betul kau boleh sihendek kau sih jangan kau tweet, mana kau lagi cuci. Asyik kau betul kau bangun, buat apa don kirui? Nunggu tu sukane. Asyik kau betul kau bangun ini, anitok. Well don kirui.
4: Kongo missing terer, kongo missing. Amatje agaci buana soy. Asyik kau betul kau mau wej ngeliat nonton bawa manut. Angin ala buana soy, kaga buan koyo anitok kaga kaga kitab kau leh dijuk itu setai. Yang ngelakap community held CIP. Aku ini tu ke mana? Aku pengalih asyik bis aku polisi itu ni yang ngalih cepat kejar kejar grip lagu. Kau kata pen kerana lain cintu, nen pun polisi yang

Alright, sini yang ini tinu bagi jauh itu kosong ni nino reno tuk nini kene. Aku lagi jauh ini bagi jangan bersih bersih lagi nino tuk nino tuk nino ezem ezem. Asinya osuman wage, asinya osuman wage. Agi kat tuan nino bagi tuan ke bagi ke. Ille jinewan, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Iko tuan jin nino nino bagi tuan ke bagi ke gitu ke nione. Agi ono wendi otoje basta ag branda gitu kosong nene. A digiti number one, amaje imosige ewood ki jugosto nene. Nitong nebo star, a 274, aje. Kasen, a digiti number one, kuko kwa ki jugunon ki jugosto nene. Digiti number one, kuko kwa ki jugunon, agi elenjon, a digiti negiyote ningune. Agi na ili digiti negiyote ningune kwa impia kabisa, mamiji niko abo izin, agu mwanyur chige, imaji kwa ki jige big 400, eh? Lagi ni mai mu kunyur chige big jete 400 kwa kinyur big 220 kasa nye ni nguni kwa kile njong kuchukostone ni ngap kwa kito augi laki tuwe ni nguni tigiti niki yote kupa maana augundi rabiseke kwa kile njong kuchuge ni nguni making sure ilegeti tigiti seke angwan keka sisi vizuri sana ingeti sita akbasta making sure ilegeat Ketil digiti sek angwan. Nitong nubo star, a 2, a 74, aje. A digiti a number 7, nego gilendi in 25,000, eh? A jebo simuit, amujabo kakuna gitu kosto nene. Kwa gilendi in 25,000, a jebo simuit, til digiti sek angwan, agi ngugunin 25,000, eh? Agi na ile mitem bigi nyurchinge bonus ago dia til digi disega ngwan o me nyurchige ge mosen in bonus de 1000 2000 7000 12000 keru jitano te ne mitnyon kirgi to gi lege til digi ti number 7 nitong de was time 2 a 74 age digi ti number 7 Keri lega til digiti sek angwan digiti segata e digiti sek angwan gitu ke agosto nene enore noto negara arane enote nebo star 274 aje inguni geti sakbasta iger gitu ke lega til digiti sek angwan nini muni kukai til digiti sek angwan niton nebo star 274 aje me nengi gerji sak Men nengi gerji sang jaga tulis.

0: tuye ak kostoik kyok chechang chebo sirit nebo Taj FM en olemiten burgenyon bo Kalenjin. Mwamukwe mising amu bo kamanut mitunen en echek. Siketuye ak kostoik kyok kobanganen. Ibendi anyun kunon baba ketou akot programini laitoria nesobe kimiten en eunegu. Sikit age tugul baba netouge kongeten nguni kunye nemi kobotech. Ngalalet ne komuktoni ne tururi boisiet ne Kiptayat nebo kamuktaet neo ngoek boroini boroindo nebo kabiret en sobetab biik chechang chebo siritioni ngoek boroini boroindo nenyorunen biik katiaknatet nenyorunen biik kosobet nenyorunen biik walet en mulelwekwak ngoek boroini boroindo nebo etunet boroindo nebo chomchinet boroindo nebo komonut neyomegei kilosu wandanyon ak nolmi chechang chekosich nguni en korikwak chekakokenen mising mi alak akichek chekosich ngandan imuch komaboiboi manyi chametab kei en borwekwak eloim nesobe oyoni ole boroini ko boroindo nemie nekoichop sikoityi ichek kosobet nebunu Kiptayat nenyon mi alak akichek chemi eletakomiten en boisionikwak mi chemiten ortinwek chebunote karisiek cheyoe werikab biik isome choto tugul kelindochi ak kechemiachi en Kiptayat nenyon ngomi chemi sipitalisiek chekosich okot akichek chetinye keng'wan chetikindos en tosik chemachechwak baba kisome kora kele sich oleune kim ak itokyi ichek ak ityach ratisiet age tugul ak ikochi kosopcho Kiptayat chemiten kerwek cheterter baba ot chemi korkorosek akichek cheimotinkei mulelwekwak mi sigik cheimegei nguni amun lagokwak Kiptayat nesobe somin olerikyi tugul ak ikochi toretet nebunu taing'ung mi cheusotin mulelwekwak cheimotinkei en korikwak chetinye nyalilwok cheterter baba komuktoindet asomin ole iker ak yachemiachen tugul kou mieindang'ung ak chomieng'ung Kiptayat momi kiy nekinetin kisoe chemakimuchi ot kemwa nguni kosikosoiwek kityo tamirimwindekine choto tugul kisoe koboto kongoi en kainet netilil kosobe mesia ne laitoriat nenyon
1: Iman Shalom Bas Jovre ak brother
2: Shalom
1: omiten komie en mesia
0: kimi komie en Kiptayat nenyon
1: alright kongoi ak ibaibai kechek en olepketesiete ako karibu sana Bas Jovre ak brother esai notok neuni natak namaji kitu ole kitu ke buriyet korok shalom karibu sana amaji kitu kata jimba sa jovre ikat buriyet oge tau tutit because ikan getu di daigo sekta manu natak gali ni gos toik tuko oge tau lani kwa kitinda 1, 2, 3 in limba sang ago tinga kamuna ishe go natak ni gyan ni gora sa ishe kata jiko ginyuru ikat kitu buriyet oge tau tutit basa jovre en minute ini ta genge
0: kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi kongoi Awekchi kamuktoindet kongoi nekokoribun Bwana Terere akondoiwon en wikit komugul amwoini kongoi mising amun kandoinatenyin kosiomi kouniton alosu kainenyin amun ndamaine kotomomi kouniton nan amwochi kongoi mising amun en olekokibendat en tulewini kounotetab kamuktoindet nebo oeng Bwana Terere akomutwe kong'eten kang'et olimpo gaa akoi yait olimpo Nairobi kimwoni kora kongoi kamuktoindet amoche oib nafas akat kostoik tugul chebo sirityo nebo Taj FM kipchosikyok kiburietab Kalenjin alenji ochamgee kokeny okotiet nebo kotul kemwa kele shalom ang nakourikyi tabandab ritisikwok amoche atachak en nafas ini oleo karibu sana anoletyi chitugul kitabut akitinye Bible en yono anole miten mesa yebeit en kerwek tugul elemiten leityin tugoni bo Taj FM amoche olenjo karibu sana sikepchei tugul ng'olyot nebo langatutab raini kas chitugul kokeyamage kas chitugul kokenyoru nafas tugul ile Kiptayat kongoi momi nafas Bwana Terere nebitu buch nemomiten amune amookse kiy en sobetab chi manyitokyin en nafas initon mwai Bwana Terere anole akoi kenyorun kaberuret en sobenyo so atoji chitugul ak aleni karibu sana
1: alright kongoi asitini nyokotishe badai brother alright kongoi yes eni kuni toke Pastor Jovre wikit konye mamaji ikeri tuti nato wikit konye nato ni ngolol jini tuti nato ni igarara ni nigim nyega bisa ni embe tuni Brian aguna tene gosto ino ni ene go ikeri utki giri gile gangi mututu ni gab eni to kutuki ni nguany Pastor Jovre ak brother kutuki ni nguany kwa jambi kiyota jimo kinge tore tete ku ingumo kinge kiyota jitang tore tete Pastor Jovre kwa nagumo gitia lage kwa nagitia lage lakini mwje ikeri mbe tuni Brian yele kwa yim Kristo agya ketu nore netu mwati siku enyona

Kasihin ucap mulai pun kabarasta, sekarang ini artinya kabarasta jika bawa tukul, kita mahu sih kong kabarasta, tak ingin nonton di bawah meja, nak itu jengi tak pas studio. Kita ini jika bawa tukul di bawah studio, ke IC bawah meja ria charge kansul lah kabarasta ku agoba Bishop Day ni tu nih kia Jumapili tarik kita menanggung nara kita blok yang ini, engke IC taboino primary kongete saitangan. Ngalalinda tapi tu nato korevaren Abraham Mulwa. Presiding Bishop AIC Kenya Otoa Kwatin Ibaraste wa KIC Bomet Area Church Council Aka Barasa Ku Aguba Bishop Day Netun kia e Jumapili Tariki Tamanangu na Tablo Kenya ni enge AIC Toboino Primary Kongete Saitangwan Ngalalinda tabi tunata ke kore Baren Abraham Mulwa Presiding Bishop AIC Kenya Otoa Kwatin Tukul Ibaraste waka familia kandoiki kubata komiti netinye ke aga tetetno tenbarambe nekitareten kanyoise tabaron kibeti netinye kaimutye tabamianda soromoga kidney failure. Ole makin geira bisheke ititoisilingisheke million somokenu chumote en kanyoise ni kio erambe inoto karon jumamostre kitamanak somok arawetab bloke nyini enka kabarab kalia enge kukwetab kobel konoin en kaunti nebo Bomete. Imuji yakte tarete ngung ko ichi aron enge pay bill number 55-12-99 account number ko 37-56-91-89 account number ko 37-56-91-89 kainet ko aron ki betara uto ko atintugul ibaraste wak familia kandoi ko bata komiti netinye ke agatete ne barambe Ne kita arete kwa nyoise tabaron kibeti netinye kwa imutia tamyanda absoromoge kidney failure. Ole makin kerabisha kiti taisilingisha ke million somoge nunyimuti enkwa nyoise ni kerambe inotokaron jumamostar gita manak somok. Arawete nebalo kenyini enka kabarab kalia enge kukwe tapko bel konoin enka unti neba bomete. Imuji akte tarete mungweji arone enbay bill 55-12-99 Account number ko 37-56-91-89 37-56-91-89 Kainet ko gonin Aaron Kibeto Togatin

0: kayak bagi cebilat primer lagi miten tu arti ni kita arti mea. Ni kan jerun gue gimiten. Ogi, anak gue gier ngoleon de, nampak dia susul mite kapesa.
1: Kuro gier.
0: Lagi so mana berada, sejak 25. Ogi ulim baca villa tanya.
1: Yes.
0: Ogi taja bica otom gana. Dari ogi ratu lima tu sejak cang biki gitu ya tu gul. No ta friend ni kegurin jelu gitu ni kipapu ni tu subas staff. Lagi leh jangan gue tin. Kuandanya yang kafsa aku asyik minta uangnya nak kantung kau sama lega besar.
1: Kungkoi, thank you.
0: Apa kerja ni?
1: Cuma kita macam cakap semua. Si tinjau kita pujon badai.
0: Meeting orang. Madam ni kita tuang raga tiada buruin ros langat tiada kemarin. Semai kita direct dah.
2: Langat,
0: jalan langat tu. Buruin ros. Tu cipta Dominic.
2: Dominic
0: itu yang lebih pengen mahu orang.
1: Oh.
0: Iga tengah kafsa aku cuma itu tu dia panah terer.
2: Iga terus terer.
0: Minta nun mama kan aku valen John. Florence ini bermulut. Kalau waktu orang iga tengah kami ni kafsa negi kurenin. Kalau si mahu terer. Kalau waktu kami ni negi kuren. Rahel musuh negi bagus ter. Enu lima bagus ter. Kalau cuma itu tu dia kafle tayar. Aku pun cintan aku terer aku suka kafsa kelaga lah. Nampu panah terer. Aku kau tu sekejap canggih bagi muncik yang mahu yang agengke. Tapi coba my family, coba logu, coba cik itu, coba kau anda nyonya pick tu, lepas limbaga, kau tahu kau tu sekejap mana tera.
1: Kongkoi pas Jofri.
0: Lepas muncik.
1: Alright. Sebendi. Engkau baik apa sebab because of time.
0: Komen Sunday ni kebendi limbaga kiri buat. Kau agi kau tu yang pasian nyonya kau bagi kongkoi, amun anak lekik ni lekik, tolong kita ajar. Aku juga menyihat kapas apa
1: aja.
0: So santai ni.
1: Ia.
0: Jangan kita ada tu kita pindah pihak beli banyak.
1: Aku bawa tuan.
0: Pihak beli banyak. Beli nyonya tu, beli kondo. Asta Eric. Asta Eric Peter limpa bos tahu tu kita pindah itu gul. So, anak lepas sebab pihak beli banyak transmara. Nampak je. Nampak muncik aku meeting pola nama jawab itu nampak beli banyak serahin. Meeting kau ni tanya anak nyom. Negeri biasa begini negeri Wilson, Kitur, En Karabia kan, En Mujas, negeri biasa begini, amat jual pola sana, En family, kau ni tengen ke, pihak kau kuat, ah corono Kitur ke mana lepola En Wilson, yang neba Karabia kan, En limba In, negeri En Mujas, pola En sana, awalnya lain, kau jangan kita ayat. Kami tengah berasaan dengan mereka, kiri lempolin sana. Kau gitu ni orang polin, kau mili limba cepat kau cunna.
2: Bosun.
0: Limba apa?
2: Kamu kenal?
0: Oh, kau taja vivana terer. Kau gitu masih nak dorang kau sama seret. Kau sama ni kau. Kau sama seret tadi tu. Kalau ngalang uti kau yang kenyis ya. Ia bawa itu vikui. So, lepas tu kau kata bica otong mana terer.
2: Kau
0: mah polin, pamong mana gurenin.
2: Jelogoi,
0: lepas agak tu kalau cikgu betul, kalau tiada orang tu kuat, air lantau, lalu magi muncik ayam ayam, kita magi lenjut pol, mungkin jauh orang yang, ne cikgu betul sampai ni kalau ni kurang Charlie yang lepas cikgu berbeli, yang bawa sukulian, kalau guna rain, kita lepas pol, kakek ni kurang cikgu pun, kita guna rian kalau cikgu berbeli kita lepas pol, akhirnya magi muncik ayam ayam panas, kita lepas itu cikgu tu kalau kita ni jangan Boleh nzana asuko torta kwa muda tenga tata na muna. Nibuj magibe nafas na upana terere, nena tachi tuli, amugara agetau program na kumaraini,
1: nwa
0: ngolole nge mwa gele, koma nutet nwa yongo ki torta chita, nima imuche ke, akita nima kinge torta tete, kuge nyurune. Kage mwa upana terere gina ame ngele, ngwa chita ni nyolzi torta tete, ana chita nima imuche ke,
1: kwa
0: chita nune, ana ngwa ane nyolzi ge torta, Kau agak kasbana terer, agak ngalalengaleng kecang, gosok agiotan, kange penting kau semua ni serian kau meeting kita buat tap cawan anjil, tamana sokol kau itu tapa, sokol kau itu tapa kengke, kange mondoi, kau mui noto gile, kau meeting chi, nih kau kisich, nih orang kau gile kita bank kita ayat, kita ayat pikir cang gulenji. Kingone gai tengah gini cici, si kesi kau korat cici, ana kuanda, so kima kita kulle mami cini gai tengah kau baten, kia ini to, si kebar time bosun kau apa mukto ini, agil pi agen gempi kima gai lelil, cinyo cuma kengai to, cinyo aljun to arat deh, kujita ni barat tebuo, cita ni buo, kau agil kau cita ni matinye amituage, matinye

0: tayeg, kumuai se tayeg, kubi gapsodom, chingi esa tayeg, gue elat, kunyu chingi misiet. Teh neiti na kita buat apa ni buat dengan tu berada.
1: Lepas ni berada?
0: Teh neiti.
2: Teh neiti. Teh neiti ngolol
0: weh. Apa leh?
2: Ego leitin, inenda neajin nim, kalau inenda neajin nim manda, enu mati je kuanda.
0: Kau gini, inenda neajin nim manda, enu mati je kuanda.
2: Ang na masok.
0: Ang na masok.
2: Ago cham metonde.
0: Ago cham metonde.
2: Igoaji na mitwa angurai.
0: Igoaji na mitwa angurai.
2: Ochamanyundae.
0: Amungiotae.
2: Ene
0: metamisri.
1: Eman.
0: So again gembi kenyal wara giachi jamya chen. Koyanga itae kirgil ko giribe. Agigoaji ribet nemnye tai tok in tok sin nagen nagen tabu ta de mateo mu ko ta somo mateo nebo nebo tai mu ko ta somo de mateo nebo tai en ko gil en o tai tai ga mu ko tai ga nemme ta misri o gil te angry and the thirsty who lack food and water mu ga che ame melelne ana go che ame rubet mu nyol ge buat kora o ge tor nebo muisho ko te sick the imprison and they're oppressed. Meeting chemyandos. Moi si rutu golle. Nyalo ge rutu chemyandos. Mi chita jen nemi gor goret. The imprison.
1: Ge rutu je.
0: Nyalo ge rutu che. Nyalo ge bwa. O kita ne mara the oppressed is someone who is an name at ke. Ama ge somo kita bu nombo
2: Timoteo.
0: Timoteo.
2: 5:3. Kungolo lui gule. Kalau cetoh nongji oleh kau nyol getor tito masuki.
0: Oleh kau nyol getor itu tane
1: masuki.
0: Eh kita buat apa tu Mateo? Enggak kasum.
2: Eh kau ngalal oleh teh masuki kiam masuki keman?
0: Oleh teh masuki kiam masuki keman? Kau kasus miche okten ni kau masuki kau mai buri masuki kian teh masuki kiam masuki keman?
2: Agongo. Agong kau tinye masoket.
0: Ingat lagi, wey. Ama jangan mau kita yang permai peradat valun deh. Sekarang mungkin letih masoket, kau masoket ni. Mitten masoket segala banget deh. Kau kau metaman kau tak ikhwan. Kau mau ibu rujukan. Kau nang bocah orang retak. Nenjuri manu kau tak ikhlas. Kau mau ibu rena masoket. Tadi saya sebut letih masoket. Nenmasoket ni. Kau ujar berada. Kalau teh ketine juga. Kau mai bolong di Mateo mut. Sumo. Ena tay.
2: 5:3. Ego malalui kalau teh masuk ke masuk iman.
0: Teh masuk ke masuk iman.
2: Aku ngutinya masuk etaga tu
0: guni.
2: Eh lagu.
0: Ngutinya masuk etaga tu lagu.
2: Anak macam koron. Kau net ke koron. Kau barter kau ibe.
0: Kira ngutinya masuk etu lagu ke angneo.
1: Yes.
0: Anak macam koron. Kau net ke kau neta korok nelionen.
2: Aku yakin sih gua.
0: Kau tu tu sah mutik, aksa mutik, kemo

0: 1. 3,000 kuchu kuge. Right, brother, karibu sana.
1: 58, 6, and 7. Tol magaru guta tapke ni ni kiyangat.
2: Ni
1: kiyala weni. Aal lagi tiyach. Na tuti kabiyo iti. Ki tiyach ano ga tuki ti. Age unda. E jige ti kimwen.
2: Age unda jige ti kimwen.
1: Ago iri chogi chogi taga tugul. Tol magu bayana.
2: Tos magu bayana.
1: Tol magu bayana mituai. Kya meruba?
2: Kon lagi bayan nami tu kya meruba?
0: Man.
1: Agi mutu negi bana no.
2: Agi mutu negi bana
1: no kya getim?
2: Cagi getim da.
1: Kau bawa umu.
2: Mie bana no kya getim da bawa umu.
1: Yeger nami aja ngori tu.
2: Yeger kau mien nami aja ngori tu.
1: Ame ngai je.
2: Boring. Ngoyam.
0: Lakini kosom sogora jiji
2: iman bana tere
0: auga ngo som sa basa jovre konya jipi galak for example kwaleni brother toreton kwa gonyo yoguli brother toreton komo jise gamuga no no gochinyo gome tinda gamuga jitore bugujibisiyo terus ko bala jija gule pa kamni jiju kale ama pa ko yaot ki barwa en lona Kutore tenge, kujutembi kuni basi jovri.
2: Imanu bana zelero.
0: Namu jimwani kilione nani? Kagi lake tulugu makinge tore tit in level not ni nini?
2: Awo tu kuni.
0: Lakini niku ba isimbi galak.
2: Awo tu kuni.
0: Kuiga defendage basi jovri.
2: Awo tu kuni kigalale tore tit bana tere. Kui ngalale tore tit spesi pagale, ingu kuatu ni kike bunu. Kega si lakwa le Bible nebore ngu. Neboya ni menye. Iname ni otoro. Ngeba kengala ngone radio ni bataje fam. Atabiki nyuru sauti.
1: Yeah.
2: Machang?
0: Chang.
2: Abu atabiki bunu wae mutik nguni ngengola wala.
1: Chang.
2: Chang bwana tere. Na utani kwa sole njini kwa kwa uwe sabite mwe.
1: Ala
2: piongozi. Piki oke changi mitene ngraono li. Kote mansi nyuru kubun piki. Bwana tere. Nani kiri chita kai ibara kai kai. Tabu se bwana tere kwa chang. Kalau bau lu kibaisi enau nacu, sa nyurtu kibawa noni, so iko kibaisi bana terer, mua esirah gulle, iku chi, kunyu nenyur gip nega makinge, kubungko agilanya imba.
0: Awam mite gile mama jawa sawi masiki.
2: Iman bana terer, apa lagi mama bau lu?
0: Yes.
2: Gile mama sawi masiki, so kau mua enega mua bana terer gile, aku rai ini, atapi ke nenyur libar esap.
0: Jam basa jofre.
2: Atapi ke nenyur libar esap kau mukut kau meji jita kau kuenyi kau kabla gulle, oleh kiki kasas pikitio. Yo Korea bagi nama sabar un, kau lagi tar program. Sihir messages cawatinya coba out last week ni kan. Yang kau gawai tenam by radio. Pi kemo je tar te.
1: Eh kalau maga je net fed aja bocci.
2: Kita buat apa isu nu kerja tip tem kau dah bata.
1: Semua.
2: Kau dah semua. Kalau bau lu maga je net fed aja bocci.
1: Anantabu.
2: Anakotabu.
1: Ananungurai.
2: Ananungurai.
1: Onge nokwe.
2: Onge
1: kibaize
2: unechu.
1: Agobatu kikyanyalili. Agobaiche.
2: Chekimito kobotan. Kole kibaize unechu, obatu kikyanyalili, obane apike kimito
1: kobotan. Ye, kole kiyakunokobaruni.
2: Edukuktugulale.
1: Yobaisye.
2: Kunyalu otoret chematinye ne. Chematinye kimnatet. Goroke kamwale chekitoreti ko chematinye ne.
0: Chematinye kimnatet.
2: Ehe. I'm going to go to the hospital.
0: Mino ko chupana mutyo basi jepri.
2: Oh amut kora.
0: Anat kuto basti.
2: Kuto basti.
0: Yani. Chapis gile ne. Chake tuklu tindo kuhus pasa jofri ak brada. Agar ap terer.
2: Yes.
0: Kuchita ake tuklu tindo shugule jibosa.
2: Baka joso shugule. Ama jena ya.
0: Maita jijiku. Chena libere tunu.
2: Ako tingandaan. Kimchi neti amwana.
0: Yes.
2: Inge mwa gelot kegim gyas.
0: Aha.
2: Ata bikos ni rete no bata chefe.
0: Chang basa jo.
2: Ago che tinye tafu se kwata.
0: Ago
2: giti to na mo che giti wai.
0: Ago ke basa jo brigire. Ke le gite.
2: Iman.
0: Gab u for example gana mo jen koro gunet basa jo. Mo basa jo brigo turelen ne nemutugu.
2: Mhm.
0: Pi jitte ke mine basa gu.
2: Kabeza.
0: Ku ananu ku jut gigi teni. Koti koti me ko gir ko le ne. Kana tujinene.
2: Iman bana tere.
0: Arab tere na ine gunota. Brada agine gunota. Kosta ni ne miti ni an gunota.
2: Gunota ni agine gunota.
0: Kuyonge som jito aretet. Amagi tin. Kume laume jijonge. Toti jubo jita. Oga amabatki. Muge laba tine bago kwe. Timo komite ni malagi ne.
1: Muge nyuru tere. Kumi.
0: Mi.
2: Kimi ne ga usirwa niwe. Kina amen bokoloy koles kono bokoloy koño bokol koño gonom koray ngum ngata to mwai tiptem ko mo ngale kwe jinda warune me da warune me sai ju ipong giti
0: so ko mo ngale no dewe ni ne bawo kwet gila na gen re kibune bawo kwet ga ma batki ko mo ga nit u go ga bongo ju yan ko yelin eje Ininketi maldaya, kau mati kiri kau ya?
1: Anak ni muite.
0: Kau mati kiri kau ya? Iko gimana gunaan?
2: Iko tin ini. Banarono. Musim arono. Nego tingkai ngecara tafsir lima mau kau sekolah le. Iman mewal ta. Nyalin ke tarat coba nandos. Kau le iman nyalin ke tarat celiannya coba nandos. Isu cia ni aku mai. Banarono. Aku mai gile. Amne. Amun erai ni, ko presiden pas sampai ko guru, ko muzak mana ni, ko kerja uye seita orang tu, lagi ni ko meguin, metara tugul, ko usugun ni,
1: maka
2: kita itu nama bayret tu, ko nama speaker cha, ko rumah kita jadi orang tu, ko marah meit, ko lelai aja jatuh, ko rumah kita lelai ni we, nyalu kita orang cipta. Aku cita ni nyalgi tar aku nuhune. Aku mau agi cita ni tinje kalau bau lo kibais nuhune cicu. Ibu kau mana ni? Iger foto tio. Nino. Kalau aku buat ngeliat tak kita yang ni mau le. Ibu rumah kau goi to itu kuzir tage.
0: Eman.
2: Menyalui bawa cicu kita. Nyalui nak orang kau ilgi goi to. Kau mana? Kasut tate.
1: Nama dua dina.
2: Ameku nengalalotikitio. Anak nejariin, kasu kau le, ambil guna ngalor lor tu gitu, anak orang nejariin, lesi bur jasi kau ni itu, utara tuan betul jos, mai gilge, mati guna ngalor lor tu gitu, anak orang nejariin, apa dia anan?
1: Aku
2: lag tu agam
1: bayi
2: jono, aku lag tu agam bayi jono, kira kira lag tu agam bayi
1: jono, ni bayi
2: Kau le amei jamji kacula kotai.
1: Aku gerak.
2: Yesai. Nigi boito. Kiga kama kita buta Deuteronomy.
0: Yes.
2: Chapter 15 verse 7 kau le mati mumute ungu ini seriti. Kau le mati jamji ungu kacula gitu kotai. Kau orang Yesai nigi boito
0: Yes.
2: Le wat ya ne korgaiza ne go to yaru te tine jo laga jam nyone to
0: e gono tine ni example bas jobri
2: yes
0: ye tine ara ambeira I gurbi ka bisa I gurbi karon go tine ba go go le me ma jiwe eh bas jobri
2: ya
0: bu angore karon go tine ne ba jita le me ma jiwe
2: ata bi bana tere che go me torate ko se to bara no go sa la bana torata ko karon kamai bigin kamai torate ko mo yendi ni jita ne go nyor sita besu mara gi be tel yan nyin ala gi be ti ne gar bo ne ndet ko karon ke torat ka bisa karon go be tabu en ko nyin ko tinya ga tabu mo nyun ko lo bisi Kalau Bible tu kau macam wahyu api, wajah kau kayak gitu. Amu juta ngatu tegang ne, amma waktu. Kau yang ngalang lempana teril. Tawarite itu, kunjung alu kau itu tawarite ini lah makan. An kaki segel lebih kunjung alu kita tawarit kungo. Depend fitne pa kita tawarit jito, kisah cendera kau kita tawarit jito. Kau kile neta, iba bawa kau muktoi ini. Inge tawarit jito, nama kau mukat ke?
0: Kau bawa itu kau muktoi ini.
2: Please Elohim, iba bawa kau muktoi ini. Neba ayang. Kinyurune yang kaki bapak awak mukto ini. Kita buat abdurun menjawab tatin fase itin. Kau kamu boleh ibuat nematinya segini dete. Agi ibuat tahun dete. Agi lagi ne boleh ne kinyuru. Yang kau kita orang cerita ne ne mai mukat ke. Agi le kau berurai awak mukto ini dete. Kau le hello in place as to u help the need. Kalau ibu rumah kau mukton itu ikhaya kat eh, cehi buat eh, cehi nyorotin. Kita buat tap 1917 yang kita buat tap kalau naik, agak kita buat tap tiada kalau sunat foot one to three. Kini bos semua ni nyoru, yang kau kita orang ang cemai muncak eh, kau gile it demonstrate the love of Yahshua. Ibu orang tuan Jomnyeta kita ajat enje iboru ga jomnyeta kita ajat enje amo gitoret chemoy muchege ngalo tabangwan ne ginyuru wara yon ko gitoret chemoy muchege ogile it's to us up 13 years in heaven konor wech konorai ki konorai ngi sengbet ngi toret chemoy muchege kwai kon ko ginde konor wenyo ngi sengbet amo ngi mwa kita buta mataos kita buat amata Allah kau tetap teman sokol, aku tu teman yang gem. Kalau kau honor yang kau norai kuagib sengit, ilmu itu curi kau lihat, aku cur. Amami kita rasa tidak boleh tu. So, ageng geng ini apa mana negi nyoru, kau yang kau kita orang cuma muncak gay, kau kau kau ini dekat norai kuagib sengit. Kita gay, kau kau mungkin le, walau kau mungkin tuan sahaya, nebo icha gati cetinya riri gay. Ageng geng kita ne torati angaki goite torati ko ti chere tos pota ge jek sai ne makki ni ge saet ne makki ni ge torati tena tap ko mukto re ko was ko mukto ne sae nyon ago walwech agi legi tage ne bollo agi lei bu boy boy yete agi natete mesin ko in the community yo go gi torat chemay muche ge ke nyuru gi natete agi nyuru boy boy yete en ko kwenyo
0: iman
2: ne ba muisho agi le and a place for those who remember Obans. Kagile kwa berure tanyun ni nyoru biki che toreti che matinye sigi. Kagile ingo toreti ngwa mukto ayinati and kwanda abe che matinye lago ki kwanda abe che matinye kwanesye ki ako berure ake tukul oberure ake tukul leibuate lakwet ne manje sigindet te amu makinge torate kale ingo biru ago mukto ne tem nyi ndanye ne ingo riboge ago nak porate no tane mo bana tere gele ngi cham age torat biik chemaimuchegei kotuk chekinyoru kochongage ng'alalen en yono
0: iman
2: ak abwote ale kaikose ija komite siret nekamwa ale kesoman brother ko imuche isoman kityo noniton
0: asikebe
2: kostoike akichek ak ale nekibwote ng'otuk tamo kata tamana zi
1: 1018 kong'ololwech 18 kole kale inendet neyochin imanda en nematinye kwanda ak namosok akochome tondet
2: kale nategetinechigen
1: inendet en neyochin imanda nematinye kwanda
2: inendet neyochin imanda nematinye kwanda
1: kale ak namosok akochome tondet ikochin amitwog ak ngoroik
2: Hai kasus ko chita ene chamo komuktone nono kakamwa kora Pastor Alfred kitabu nemiten mareko angwan kota tamanasi kakamwa kole miten tuguk cheyokse spiritual ak che physical yani mi tuguk chengemwa kele kure chito anan koratet ikere nguno chito nemwa kolong kiptayat akomwae tuguchu ko kora chito nemwa kole angi kiptayat amwae tuguchu kokoratichoto amakere kityo ele nekit amu chito nesoito konekere tuguk chemoe kamuktoindet so tuguchu ko vaivasa yookse tuguchu kora kotok ak en ortinwek alak chemotogu amu yomeyochu togu chu ko en oret age koikorat en oret nemokikere yani uro sobondang'ung so tuguchondo tugul ko chekakeng'alal ako akere bwana terer mi chito nekakasir en nekakoke ale ngandan chang kabisa en
0: ako nekebe korok kebe simoit korok sikikere sms baadaye
2: chang mi chito nekale shalom basta sina wasasi watu wanakufa kila mwaka na hatuna shamba anashikwa kapkatet tunahitaji maombe kwa len family nenyon komod yesigi ago abogara gozi matin mamita nambaret gozi tachi kema ke konore en limbo
0: kaburin
2: ama chalenji ngotor kira ketaya awaji mna chen
0: Kwache wa namba, asiti ninyo geso man SMS John, please.
2: 0728-1169-98, 0728-1169-98, 0728-1169-98.
0: Alright.
2: Kwale testes ahead.
0: Kungwe.
2: My wife has been sick to death, but I want to believe God will answer our prayers.
0: All right.
2: Kwa legomnyan wasotionde nyun kwa machana longeten rain kwa legomuktonde saet. Oni kuno nono kamwale mi jita tena kate pole so walwe te butyani. Kala lo basta. Na single mata. Fatas wanasaidiwa. Kwa single father, single mother. Fata. Wanasaidiwa.
0: Alright, sini kwa jini na. Alright, kwa li tiki tuko sene nonton miti ni ona nyonyo kisho lende nonton kwa conference line. Agire kito tiki tite nyonyo ngu tingi liga menyur chigegi. Eni ngu ni kito kwa sene ni kwa my site long. Ngele mbe tuni bra kwa ginyuru kito challenge kidogo. Gaga ginyuru challenge kidogo mbe tuni bra ni kito kwa sene ni. Ali kito kini tani kwa star 274 ashe. Kase nyini do. I'll give check it to you. You need to conference live. Nitong in the poster 274 Ash. Nitong in the poster 274 Ash. Killing it to go send 160,000. Kobendi big time. Lagini go so many to go in. Kosom anegunu kitugostene ne ngabe ningunu kituge enyoni enigunu kitugostene ne kugoru yose bigale agomite miki monyur chigera bisege osomano le big 200 kigochine 17500 17500 nitong ne star 274 age tigiti number 4 and tigiti number 4 kitu kostene ni kelenjin boda nebo 160,000 lakini kwa soma na kitu kwa stoni ni wale hii kikunin kitu ke inyon 7,000 kikunin 7,500 nitong nubo star 274 aja all engine dil digitit number 4 Integrity number 4 KJ1BJ200 Ago MBJ200 Aga Tugul Kwendi Ag 7,000 500 Kogilinjong Tugoston Ni Jan Bijigo Mwanyur Chigegi Gabisa Ago Yonanyone Conference Line Jan Bijigo Mwanyur Chigegi Gabisa Lakini Koso Manegi Tugoli Nego toki gochine we big taman in Olimbandonyo 160,000 Also manegi go ini wan big 200 Mbiju 200 gitu gosta nene Itil digitit number 4 Agi itil digitisek oing Anagu sumoge Agi nyurchige 7,500 Yana nyone conference line Esai noto ni unegi tu gosto nene Til digiti sik aeng Agi nyur chige 7,500 Epshonga manyewe
2: Mwana banaba conference
0: Epshonga olantugul
3: Yes jamge Onde miyo
0: Bye buwana Epshonga
3: Kungo igotwa basta Agi igotwa ngara brother Mwai wana dot imo Gana terer
0: Gali antuge to
3: Kalau tak mengharap dari muka saya ini tanin nengangan lagi ini gue lugu. Kau ingin kongoi? Ama sih awak kau kongoi nafas negara enggano nanti tu jadi aku ingin. Aku ingin kalau negara orang negara kalau lebih tabrain lebo anjingan tarik tu sih. Aku mau nol tapi aku gol tarik kongoi. Aku mau kalau Ebuji amawe kwa wewe mama na baba ni wewe amumara au malo alivara au mbavi tu sauti ebuji amajali nara terera kasta kwa egini ni kafsa amunga leto ngalane kujaga jeshi na gani yuko tinkla upiki ni gal unane wanita ebuji amuani kitu kodi ya kwanza ni niki gawite kwa kuvuruga kwa mukto hivi na hata kwa chita ni kagi gaji yame ge kuna orodha hivi ni gorto hivi kwa raba hisho ni tini kwa mukto hivi ma nyani tete hivi jana tere ra maja tariki choka ni kagi tete na uga itara ni mimi ni tanga huyu ane na hata kuvuri kwa na itara tete kuz ima maja soko vitu sisi tara ni tete tu tama siani Kupa tena wanyole, tasti, nina wadango tariki 18, nasta wangwa next week. Kupa lume tena wale, Shalom Friday, nyo gina wame, tasti, nyo gina wanga leke, agine ke, agu gira kwa kwa gini wendo, agu gira kwa kwa piki wa kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, kwa hito, jovri, abrata. Mangwa ni jadi nonton lagi ke gugur mahu belinjon ini betul tu pokoknya tu beri atas ayo tu kata tu beri agar apa ya kalau tu nonton orang tu orang tu jom ikuti, kunci ni macam tu jualan ni nak bayar macam ni sini aku ni jualan tu kat sini tengah tu juga kunci tu beri naik beri nuri 4 4 6 0 7 9 2 990 agitare noto nebo ash in yonitoge meutile kwa kiyo tuetikiti number 4 in noto nebo star 274 ash kwa gile jikiti kwa sonu ni big 200 agitugul kwendi on noto nebo 7500 kwa gile jikiti sike oeng somoge enore noto nebo inegen
0: Imagine ticket number 4. Meet in your Jeb Gonda Digosan in him. Not only was star 274 Ange. Ticket number 4. Kay Gon in 7500 and big 200. I go to Margaret with Tagenge in Gune. All right. Evans, Ellen Bagironjo.
4: Well done, Barrett. Shalom, shalom, shalom. Well done, Barrett.
0: Shalom.
4: I got one basta and brata.
2: Evans
4: and Granger. Evans and Granger.
0: Evans?
4: Yes, Congo and the Tenor Cometera. I'm having Martin and the young. Well done, Barrett.
0: All right. Again, thank you, Sana. All right, Mr. Nicholas. Nicholas. All right, take it, Legamanda. Kaguru Gajichan. Mr. Junior. Yes.
5: I'm going to do the award back to Jodri, our brother, brother-in-law.
2: Keep up by Messia, Abza.
5: I've been in America, Mosavon, and River Cap Coros. I'm going to live in Arabia at Pastor Jodri, Mosavon, of course, and River.
2: I'm going to go to Zongo.
0: Shalom.
6: I'm not go to say that. I got all told me from the other.
2: Yes.
6: Go get it. Means Ruth, Diana, my job in Nova,
0: Okay. Thank you. Chitane Lele Nono Agirbi Kere La Chini Anagi Chek 0702 149 Mwisho.
7: Hello, Benton Deres, Pastor Jodre.
0: Karim Busana.
7: Ayo Mune.
0: Okay, bye bye.
8: Bye bye.
0: Gotingele tu mai nyur chigegi, gotingele tu mai tilgi. Nitong nabo star 274 age, nitong nabo star 274 age. Tigiti number 4. Imagine gogile boda nabo 160,000. Lakini kwa nso mane gitu goli, kigochini wambi 200. Embiji 200 gitu kosto ini nih, agak tuli guys 7,500. A 7,500. So dil digiti nato nabo star 274 ash digiti number 4. Rogers.
8: Shalom, shalom, shalom, shalom, Duke
0: Joseph. Shalom, shalom, shalom.
1: Shalom, Rogers, to gomin.
8: Kokoi, music, kokoi, music, kapasan, nabai kokoi, koneti, shi, tu, gulu, koneti, shi, konam, gok, tore, to, shi. Kakam, marle, tu, gulu, kongetenga, no, to, amun, amas, rutu, gulu, nene, ne, ne, ne, goa, jitan, nesere, tu, gulu, kola, kapasan, nechi, gomu, to, ende. Kumiye, ke, tore, chito, ne, ne, ne, ne, ke, tore, ke, tore, kapasan, amat, ke, ngala, lengi, tore, chito, agi, we, chike, Mis rutin kita ni kau mati sih, demi kita buat apa? Kalau benar ini, not angkau berbab. And 28 pasal 27, mua kau lewe. Kalau menarik cingki kita ni, ni kau cinc tu kau kebenar niya. So, ni kau cinc ni kita agak tu kau lewe kau agen dorite ngui mui langu. Kau menarik ruhi kita. Nanti aku cinc kau ngui. Iga tak duduk sih ke bawah ibat tega, ke bawah ibat celah lah. Kau ngui mis rutin apa nak kau mi? Agi tay, santai kau ngui.
0: Again, guys, thank you. Meja karibu. Meja.
9: Okay, jump.
0: All right, Kalia, sit in our way, go alone. 0720-148.
9: Terer.
0: Karibu, get
9: us to get? Yeah, terer.
0: Bye bye, test to get on the go.
9: We all pita, pita, el devese.
0: Be tell them by el devese, Karibu.
9: Aja punya suri bukian orang kau ngalagi orang kau baru mati hari hari tu orang cium leh orang ini ni aku aja muka suri bukian orang kau macam. Ini na anus itu suri bukian tu ente pas.
0: Well, depresi. Sawa kalau seven on kau gay, thank you. Right, 0748242 Micho. Hello, Kengai Thomas Karibu.
10: Yes, bukan asli orang Tere.
0: Amen, amen, amen.
10: Bahasa Cobri, agit lega, agit jitu lega ni biji jingko paman. Lagi dek ni ingko paman tak kapanuan orang Tere. Nongko pa, ingat lega kabe tu kunan tu kunan ini, ko kasih tu kunan je biasa itu. Ya, nak sih kita bawa jauh. Kau mungkin dia biasa. Ya, November itu kerap dia. No, kapal memilih the Bible. Okay, so yang kat tu. Ya, kau agam ke? Kau no tu. Kau tu kau bawa ni tu ni no. Kau mungkin kita kapal anak mungkin tu kan? Nah, jam jam kita ni tu mungkin no. Bawa in 40 years, 40 years. Kau tu okay so. Nabi jarak dari itu tuan pasal siapa bila agil lagi macam ni tak bila tak kerana kau ni tidak ini.
0: Yes, Thomas. Alright, Mr. Meja, sikit tadi ni orang itu ke?
11: Jamke pasal siapa bila?
0: Jamke.
11: Baik, jadi orang nak buat poror. Amin le, resa boleh gasa.
2: Hai, baik resa.
1: Jamke Meja.
11: Kak askepi jeb kuga gawat lagi teman gak tu saya ni ada tamu ngan ye jeb kuga no. Lebih jalan ni tu, tetapi tetap tak cukup kapas sekawan ya. Turu je pas tak cukup biasa juga. Turu rokok kasar aku cakap muka turu anggol ni kan. Kau je na mudi mui lagi ni kan amu aku koi pas tak cukup lagi perlu rasa amai piar le. Atau juga piar le malah suka tang. Yang kau nuci apa cecang, kau aje nai lang getaret si, itu areta kiu cikai suka bisku baru nene kau mukan. Atau masa kan ala cang tinggal ni, tali aku cai tu terawu kati so pasca cobiru mengatai nene semai cajiru ya.
0: Kongui. Alright, jenama 0723-615.
12: Shalom shalom rafere.
0: Shalom shalom mami.
12: Kamu
0: nak rasa
12: tinggi,
0: Thank you, sana. All right, Gungwe. You're talking to so going to talk about the Jovri to get a Libby studio. Mm-hmm. As you're going to get to pass the Jovri in Olibi studio. Only dig it to go ghost on any. A nori not to get a name again. Any tenable star 274 Asha. Negi ring it to ghost on any. Cassandita not any meeting your honor. Ago le din kut kutuma inyur chigegi ga bisa kut kutuma inyur chigegi ga bisa ole di matingoit site mut kutuma inyur chige nitog and the star at 274 age kasen gosto indani enio nitoge amaji gerengi chuguni nitog the star 274 age magite ko ni tinda kidogo tu agewege anyoge samarize ne nitong ne posta 274 age amaje kidogo stone ne jijongege zi zero so agiger kitugile keigu agenge ne magiger ti san amaje kidogo tingile goge zi zero mesir 1000 kogiliongi tikiti number 1 Kugo inji tugul 3,000 ni tillegi tug en inguni. 3,000 ni tille en inguni. Nitoge enibosta 274 age. Nitoge enibosta 274 age. Digitit number 1. Ino nano go free moon ago negiwe kinjia get tukulne imagine kukuni 3,000 ini kune agi tiltiki tisijangu get oeng anagu sumu kitu koste nene kwa ko tingele kwa zero ko tingele kwa gezi zero kitu ke enyon ko tingele kwa gezi zero chita get tukun ko tingele kwa gezi zero tumo inyur chigegi kongetenga angitau kongeteno legano Gutingile goge zi zero kabiza kwenye tenga angito. Nitong nebo star 274 age. Tigitit number one. E tigitit number one gitu gosto nene. Ko free mode. E free mode nebo 3,000. Gutingile goge zi zero. Tilgitio tigitise oeng anago sumogi. Agiyegu agenge MP tuni Brian ni nige nyur chige gituge Augustine ni nige nyur chige gituge nige nyur chige gituge Augustine ni nige nyur chige gituge Enyona nige nyur chige gituge Enotuge Enneba 3000 Kalingu tingile gai zizigo Destanyi tile nyini gunotribo star 274 Ash